0: Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak, selamat malam. Sehat?
1: Sudah makan? Belum. Saya juga belum. Selamat datang di gereja kita. Saudara-saudari, hari ini hari Minggu ke-23. Bertepatan juga dengan bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, yang hari ini dibuka secara resmi. Itu sebabnya Anda bisa melihat ada Kitab Suci diletakkan di bagian tengah altar ini. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita siapkan diri kita sejenak. Kita membawa segala rasa syukur kita, sekaligus kita menyadari bahwa kita selalu membutuhkan kebaikan Tuhan. Tetapi kita juga sadar dengan baik bahwa kita ini orang berdosa. Maka kita mengawali peran hari ini dengan mohon ampun terlebih dahulu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

ada tambahan intensi untuk didoakan pada sore hari ini, yaitu mendoakan Saudara Lorenson Wangge yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, mendoakan Bapak Nathan Rafael yang dipanggil Tuhan hari ini, dan juga hendak bersyukur bersama seseorang atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria.

0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan sabda Tuhan.
1: Dengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kita akan memasuki liturgi sabda dan kita akan dengarkan bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 9.
2: Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan dalam siaran gereja. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10.
1: Kepada jemaat di Roma, saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini: jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih mendengarkan siaran gereja dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi nyanyian bait pengantar Injil, dan selanjutnya kita akan dengarkan Injil suci menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20.

sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil Suci. Dan selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Romo Franciscus Saverius Rakito Jati, OMI.
1: September, bulan Kitab Suci Nasional. Dan pada tahun 2026, bulan Kitab Suci Nasional mempunyai tema Yesus Guru yang penuh kuasa. Wajah Yesus di dalam Injil Matius. Jadi pada bulan ini kita semua diharapkan menyempatkan diri untuk membaca Injil Matius. Injil Matius itu mempunyai 28 bab. Kalau satu bulan, bulan ini 31 hari kah? Atau 30 hari? Setiap hari Anda membaca satu bab, maka satu bulan Anda bisa menyelesaikan Injil Matius. Saudara-saudari, dalam hidup bersama, apakah hal yang paling mudah dilakukan? Dalam hidup kita, apakah hal yang paling mudah dilakukan? Jawaban saya adalah diajak makan-makan. Apakah hal yang paling susah dilakukan? Jawaban menurut Injil hari ini adalah yang paling susah dilakukan itu menegur dan ditegur. Apalagi menegur orang yang namanya siapa? Jangan bayangkan, jangan muncul di kepala Anda suamiku, istriku, bukan itu. Yang paling susah ditegur di dunia saat ini namanya Donald Trump. Presiden Amerika ini bikin susah banyak orang di seluruh dunia. Kalau tidak ada perang, bensin tidak naik dan yang lain-lain tidak naik ya. Dia harus pergi datang ke pedalaman supaya tahu bahwa kita menjadi menderita gara-gara Mr. Donald Trump. Siapa lagi? Selain itu juga menegur yang namanya maskapai Lion Air. Langganan telat atau delay pesawatnya, banyak penumpang di Pontianak, Bandara Pontianak, dua hari ini nginap dan demo di bandara karena tidak jelas. Siapa lagi ya? Mungkin pasangan kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang yang hutang pada kita, itu paling susah ditegur. Jadi kalau Anda dihutangi oleh orang, siap-siap saja Anda akan kehilangan saudara. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menegur plus menasihati seseorang yang Anda kenal dan telah melakukan kesalahan atau dosa tertentu. Beliau mengajarkan kepada kita kalau mau menegur dan menasihati seseorang, hendaknya hati-hati dengan hati, bukan dengan otak, apalagi hanya dengan otot. Adapun caranya terdiri dari sekurangnya 3 tahap. Misalnya ada seorang bernama Supreman suka mencuri ayam tetangga. Maka untuk menegur dia, awalnya secara pribadi, secara empat mata, dalam bahasa Pak Polisi istilahnya pendekatan personal. persuasif. Diajak bicara. Bila itu tidak manjur, maka kita perlu ajak beberapa saksi supaya yang bersangkutan lebih diyakinkan. Ajak ketua RT, ajak ketua basis, ajak orang tua yang disegani. Namun bila itu toh masih belum manjur juga, maka yang terpaksa kasusnya itu diumumkan di papan pos ronda atau dalam selebaran yang dibagikan di lingkungan atau komunitas. Hati-hati dengan supreman. Langkah terakhir ini dilakukan demi efek jera, sekaligus demi ketertiban bersama dan mencegah kerugian yang lebih besar. Baik kerugian terhadap diri sendiri, terhadap komunitas, terhadap masyarakat, bahkan juga terhadap gereja. Sekecil apapun kesalahan bisa merusak nama baik selain diri sendiri juga pihak lain. Melalui beberapa cara atau proses menegur dan menasihati itu, Tuhan Yesus sebenarnya ingin memastikan bahwa kita melakukan itu dalam semangat kasih, kelembutan, dan kesabaran. Saudara-saudari, meskipun tujuannya baik, demi kebaikan yang bersangkutan maupun demi kebaikan bersama, namun berdasarkan pengalaman saya dan mungkin juga Anda selama ini, menegur plus menasihati seseorang adalah salah satu hal yang tidak selalu mudah dilakukan. Gara-gara ditegur, reaksi orang lain bisa negatif dan tidak terduga. Entah orang itu jadi malu, tersinggung, marah, sakit hati, menjauhi kita, bahkan bisa lebih buruk lagi. Saya pernah menegur seseorang. Pagi-pagi, saya panggil. Saya bicara baik, sangat lembut, sangat friendly, bersahabat. Tidak ada nada marah sama sekali. Dan orang itu setelah 10 menit berbicara dengan saya, "Baik Pastor, terima kasih." Jam 10 malam, saya mendapat WA. Ada foto. Foto apa? Foto sebuah kursi plastik. Dan di atas kursi itu ada tali. Dan ada tulisan, "Pastor, saya titip anak-anak saya ya." Nah, mau bunuh diri. Saya panik. Saya siap hubungi ketua wilayah. "Pak, segera pergi ke rumah ini. Bicara. Jangan diam nekat." Dan sementara ketua wilayah pergi mengunjungi bapak itu, saya di depan Gua Maria berdoa rosario tiada henti. Menegur itu tidak mudah. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, tolong jangan dikasih tahu saya ya. Nanti ada yang malu. Gara-gara Romo tahu, itu malunya bisa lebih besar daripada kalau yang tahu teman di sekitarnya saja. Jadi bagaimana kalau begitu? Dengarkan. Kepada Anda para orang tua, senior, guru, sesepuh, atau pimpinan yang mempunyai anggota, atau orang-orang yang dipercayakan kepada Anda, saya usulkan beberapa kemungkinan. Satu, bila Anda hendak menegur plus menasihati anak-anak Anda atau karyawan Anda, ajaklah mereka ngabdi atau makan bersama di luar sambil ngopi atau setelah makan, sampaikan curhat keberatan Anda atas tindakan salah yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Diajak makan dulu, diajak minum dulu. Yang kedua, ini yang penting. Bila Anda mau menegur plus menasihati, anggap saja bahwa yang mempunyai masalah adalah diri Anda. Yang punya masalah aku, bukan orang lain yang mau aku tegur itu. Bagaimana itu? Misalnya, Anda mempunyai putra yang kebiasaan saat menutup pintu rumah seperti main banting pintu. Maka Anda tidak akan menegur dengan berkata, "Hey bos, kamu itu ya, kebiasaan banting pintu." Teguran seperti itu akan membuatnya tersinggung atau malah ngajak berkelahi. Tetapi akan lain halnya bila caranya lebih sweet seperti ini. "Bro, jantung mama ini loh langsung berdebar-debar setiap kali kaget karena mendengar suara keras pintu ditutup. Jangan-jangan nanti mama kena serangan jantung loh." Saya jamin anak itu akan mulai pucat ketakutan dan tidak akan lagi membanting pintu. Dia takut juga, selain takut mamanya serangan jantung, mungkin juga takut jatah uang saku hariannya dipotong. Ketiga, dan kepada kita yang kadang perlu ditegur, tidak perlu menunggu orang tua atau pimpinan menjadi emosi untuk sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kata-kata nasihat yang lembut atau bahkan bahasa tubuh yang sederhana seperti gelengan kepala sudah cukup menjadi petunjuk untuk membuat kita berubah dan menjadi lebih tertib. Ibaratnya urusan lalu lintas, tidak harus nunggu kena tulang dari pak polisi untuk menjadi sadar bahwa memakai helm saat naik motor kemanapun pergi itu perlu dan berguna untuk keselamatan kita. Saya sering melihat di antara Anda mentang-mentang hanya pergi 100 meter tidak pakai helm. Pakai helm bukan karena ada polisi, tetapi karena Anda peduli dengan keamanan Anda. Dan yang keempat, namun yang tidak kalah penting adalah marilah kita menjadi orang yang terbuka terhadap teguran. Ditilang oleh pak polisi saja tidak sakit hati, dan setelah itu mau jadi lebih berhati-hati di jalan raya. Apalagi kalau hanya diingatkan oleh orang tua atau sahabat, mestinya kita bisa bilang alhamdulillah. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.

0: singkat, singkat dan padat. Jangan pakai otot, jangan pakai kekerasan. Itulah cara Kristiani untuk menegur dan menasihati orang yang bersalah. Mari saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah. Akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus Sang Kebenaran Sejati. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita di sini, ya Bapa, curahkanlah cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mencintai siapapun tanpa membeda-bedakan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita mendoakan saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada mereka dan menganugerahkan hidup abadi bagi mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Dalam hati kita

0: Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
2: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan humili dan dilanjutkan dengan doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dengan demikian sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa

Hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama siaran gereja edisi Minggu 6 September 2026. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya di Tarakan pagi hari ini, kembali kami hadirkan lagu dari Milky Soulja dengan Hanya Ingin Pulang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Badan Pangan Nasional atau Bappenas memastikan bantuan pangan beras menyasar penerima yang tepat. Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman mengatakan data penerima terus dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Amran menjelaskan penerima bantuan pangan beras menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data tersebut merupakan pembaruan Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2006 yang telah difilter Kementerian Sosial. Menurut Amran, Perumbulok bertugas mengeksekusi penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Bappenas tetap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai data. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto meminta Bappenas memastikan bantuan tidak salah sasaran. Ia menekankan koordinasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat. Program bantuan pangan beras menyasar penerima dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Bappenas juga menyiapkan data cadangan untuk menggantikan penerima yang tidak dapat menerima bantuan. Kondisi tersebut antara lain penerima meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami keadaan lainnya. Data pengganti diprioritaskan dari kelompok desil 1 hingga 4 dengan kriteria tertentu, diantaranya lansia, perempuan kepala keluarga miskin, dan penyandang disabilitas. Program bantuan pangan beras tahap kedua ditargetkan berjalan lebih baik dalam teknis penyaluran dan administrasinya. Pemerintah memastikan penyaluran tidak melewati akhir tahun seperti pelaksanaan sebelumnya. Bappenas juga membuka kemungkinan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi titik pembagian bantuan. Alternatif tersebut digunakan apabila terdapat kendala pada kantor desa atau kelurahan. Bantuan pangan beras menyasar 33,24 juta penerima bantuan pangan. Program tersebut juga diarahkan membantu menekan fluktuasi harga beras nasional. Amran mengatakan Bappenas turun langsung ke sejumlah daerah untuk memantau penyaluran sekaligus menjaga stabilitas harga. Sejumlah wilayah yang telah dikunjungi antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Lampung. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: apa sih?
1: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Iya, aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time, kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
1: Yuk.
0: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelanggaran pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2006. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Vivi menjelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan halayak di fasilitas umum. Kreator konten Ebem Martono merekam pekerja wanita di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026. Aksi perekaman diam-diam menggunakan kacamata pintar tersebut langsung memicu kecaman luas warganet di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut memberikan tanggapan resmi terkait kasus perekaman tanpa izin. Korban telah menuntut penghapusan video, namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Mutia menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membuat kejahatan digital tersebut menuju persidangan. Aparat penegak hukum memisahkan secara tegas antara kejahatan eksploitasi konten dengan aktivitas peliputan berita profesional. Masyarakat diharapkan saling menghargai ruang pribadi demi mewujudkan ekosistem digital nasional yang lebih beradab.

0: Siapa sih ini nelpon? Kemal gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan pemadaman secara intensif, namun kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BBBD, Manggala Agni, serta unsur dari masyarakat peduli api. Selain kondisi gambut yang tebal, keterbatasan sumber air akibat musim kering juga menjadi kendala. Petugas harus mengangkut air menggunakan kendaraan ke sejumlah titik kebakaran. Tim gabungan juga membutuhkan tambahan sarana pendukung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pemadaman upaya pembatasan agar api tidak meluas. Pemadaman dilakukan selama 24 jam karena titik api dapat kembali muncul terutama saat kondisi cuaca panas. Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang, AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut, bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selama 15 hari terakhir, personil gabungan terus bekerja di lokasi kebakaran. Jumlah petugas bahkan tetap berada di lapangan hingga malam dan dini hari untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di sekitar lokasi terdampak. Pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi cuaca yang panas dan belum adanya hujan. Selain itu, berkurangnya debit air turut menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Untuk mengatasi keterbatasan sumber air, petugas melakukan sejumlah inovasi termasuk membuat sumur bor. Jumlah sumur bor telah dibuat oleh unsur TNI Polri dan pemerintah Kota Singkawang untuk mendukung ketersediaan air di lokasi. Upaya tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan mengingat titik panas masih ditemukan di sejumlah wilayah. Dalam pelaksanaan pemadaman, personil dibagi berdasarkan rayon. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tarakan siang ini, edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Saya Heri Susanto, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti diantaranya, sesaat lagi akan kami hadirkan Idola atau Indonesia Layak Anak. Kemudian ada musik tradisional dan budaya pada pukul 11. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Dinamika Olahraga akan menghadirkan informasi seputar olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian juga pada pukul 13 nanti, berita sepekan umum kami akan hadirkan, merupakan rangkaian rangkuman berita yang terjadi selama sepekan di Tarakan ya, dan Kalimantan Utara. Kemudian pada pukul 13.30 nantinya akan kami hadirkan Pro Dangdut ya, sajian lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, segera kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu di program Idola Indonesia Layak Anak. Pada edisi kali ini akan menghadirkan cerita ya, atau dongeng Balas Budi Si Burung Bangau bersama Saida Nafisa.

teman Idola dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat datang di Idola. Bareng lagi sama Kak Desita yang sudah gak sabar banget nih ingin menularkan semangat buat kalian semua. Apa kabarnya siang hari ini? Wah, Kak Desita harap kalian sedang tersenyum lebar ya, sama nih kayak Kak Desita. Yuk, yang lagi santai atau lagi main, Kak Desita mau undang kalian untuk mendekat sejenak. Jangan lupa panggil adik, kakak, atau teman-teman di sekitar kalian. Karena hari ini, kita akan buka pintu imajinasi kita bareng-bareng selama 50 menit ke depan. Teman-teman, tahu tidak? Luas studio kita hari ini terasa beda sekali loh. Oh, ada energi yang luar biasa. Jujur ya, Kak Desita tuh sampai merasa ada kupu-kupu di perut karena saking semangatnya. Ternyata di sebelah Kak Desita sudah ada tamu istimewa. Mereka bukan pahlawan dari film, tapi mereka punya kekuatan super, yaitu keberanian untuk mencoba hal baru. Mereka adalah teman-teman sebaya kalian yang hebatnya luar biasa dan sudah siap berbagi inspirasi untuk kita semua. Hari ini, panggung Idola akan berubah jadi panggung cerita. Tamu hebat kita akan membacakan sebuah kisah yang sangat keren. Kak Desita bangga sekali loh sama mereka, karena tampil dan bercerita di depan banyak orang itu butuh latihan dan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, lewat cerita mereka nanti, Kak Desita ingin mengajak kalian semua untuk sadar kalau membaca itu bukan cuma soal huruf, tapi soal membuka dunia baru yang sangat seru. Kira-kira siapa ya teman-teman pemberani kita hari ini? Ada yang bisa tebak siapa yang ada di samping Kak Desita? Sudah siap ikut berpetualang lewat suara dan cerita mereka? Oke, kalau begitu jangan berkedip, pasang telinga paling tajam kalian, dan siapkan senyum paling manis. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk bintang-bintang kita hari ini. Hanya di Idola. Idola.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: teman-teman idola. Janji adalah hutang. Dan sekarang saatnya Kak Desita bayar janji ya. Di samping kakak sekarang sudah duduk manis nih teman kita yang luar biasa hebatnya. Kalau kakak perhatikan, wajahnya tuh cerah sekali, seperti sudah tidak sabar ingin membocorkan sebuah rahasia dari negeri dongeng. Hari ini, teman kita ini membawa sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang kebaikan yang tak terlupakan. Judul ceritanya adalah Balas Budi Si Burung Bangau. Wah, dari judulnya saja sudah terdengar sangat indah ya. Kak Desita jadi penasaran nih, kira-kira kebaikan apa ya yang dilakukan si burung bangau ini? Tapi teman-teman idola, sebelum kita terbang bersama si burung bangau ke dalam ceritanya, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Betul tidak? Jadi, Kak Desita mau kenalan dulu nih sama teman kita yang sudah rapi sekali. Halo, selamat siang teman hebat. Boleh dong, sapa teman-teman idola yang ada di rumah? Kasih tahu kita semua nih, siapa sih nama lengkapnya kamu? Panggilannya siapa dan sekarang sudah sekolah dan di kelas berapa? Silakan.
1: Halo sahabat idola, perkenalkan nama saya Sayyida Nafisa Arsyifa Maheswari. Biasa dipanggil Nafisa. Saya kelas 5 dari sekolah SDN 031 Tarakan. Hari ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Balas Budi Si Burung Bangau, Kisah Otsuru dan Tenunan Ajaib. Dilansir dari buku Putri Salju dan Tujuh Kurcaci oleh Winkanda Satria.

Jauh di sebuah desa terpencil di negeri Jepang, hiduplah seorang pemuda bernama Yosaku. Yosaku adalah pemuda yang sederhana. Ia hidup sebatang kara dan bekerja setiap hari sebagai pencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Meskipun hidupnya kekurangan, hati Yosaku sangatlah kaya akan rasa syukur. Suatu sore, saat salju tipis mulai turun dan Yosaku hendak pulang dari hutan, ia mendengar suara kepakan sayap yang meronta-ronta. Krak, krak. Yosaku mendekat dan alangkah terkejutnya ia melihat seekor burung bangau putih yang cantik sedang terjepit perangkap pemburu. Kaki burung itu terluka. Tanpa ragu, Yosaku segera melepaskan jerat itu dengan hati-hati. Pergilah burung cantik, terbanglah kembali ke langit, bisik Yosaku lembut. Burung bangau itu mengepakkan sayapnya, menatap Yosaku seolah mengucapkan terima kasih, lalu terbang tinggi ke angkasa. Malam itu, badai salju turun dengan sangat lebat. Yosaku sedang menghangatkan diri di depan perapian kecilnya sambil memasak sup sederhana. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintunya. Saat dibuka, berdirilah seorang gadis cantik yang menggigil kedinginan. Maafkan aku, tuan. Aku tersesat karena badai salju. Bolehkah aku menginap semalam saja? Tanya gadis itu dengan suara lembut. Yosaku yang baik hati mempersilahkannya masuk. Meskipun ia hanya punya kasur tipis dan makanan seadanya, Yosaku berbagi apa yang ia miliki. Namun badai salju tak kunjung reda. Gadis yang menyebut namanya sebagai Otsuru itu akhirnya tinggal lebih lama untuk membantu Yosaku mengurus rumah. Kehadiran Otsuru membuat rumah Yosaku yang dulu sepi kini menjadi penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya mereka pun menikah dan hidup bersama dalam kesederhanaan. Suatu hari, Otsuru ingin membantu ekonomi keluarga. Suamiku, berikanlah aku benang. Aku ingin menenun kain untuk dijual ke pasar, ucapnya. Namun, Otsuru memberikan satu syarat yang sangat aneh. Jangan pernah sekali-kali kau mengintip ke dalam kamar saat aku sedang bekerja. Yosaku pun setuju. Selama 3 hari 3 malam, terdengar suara mesin tenun dari dalam kamar. Klak, klik, klak, klik. Saat Otsuru keluar, ia membawa sehelai kain yang sangat indah bernama kain Ayanashiki. Kain itu berkilau seperti perak. Saudagar di pasar membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Yosaku dan Otsuru pun tidak lagi kekurangan makanan. Namun, ketenaran kain itu sampai ke telinga seorang tuan putri. Tuan putri memesan lebih banyak kain dan mengancam akan menangkap Yosaku jika pesanan itu tidak selesai dalam 3 hari. Yosaku sangat cemas. Otsuru yang melihat suaminya ketakutan akhirnya setuju untuk menenun sekali lagi, meskipun tubuhnya tampak sangat lemas dan pucat. Di hari kedua, rasa khawatir Yosaku sudah tidak terbendung lagi. Istriku sudah berhari-hari tidak makan dan minum di dalam sana. Apa yang terjadi? Karena rasa cemas yang amat sangat, Yosaku melanggar janjinya. Ia mengintip lewat celah pintu. Betapa kagetnya Yosaku. Di dalam kamar itu tidak ada istrinya. Yang ada hanyalah seekor burung bangau putih. Burung itu sedang mencabuti bulu-bulunya sendiri yang bercahaya, lalu menenunnya menjadi kain yang indah.
Ternyata Otsuru adalah burung bangau yang pernah ditolong Yosaku dulu. Menyadari kehadirannya, diketahui burung itu berhenti dan berubah kembali menjadi Otsuru. Wajahnya sangat sedih. Suamiku, sebenarnya aku ingin membalas budi selamanya. Namun, karena kau telah melihat wujud asliku, maka rahasia ini sudah berakhir. Inilah saatnya kita berpisah. Yosaku menangis sejadi-jadinya dan memohon maaf. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Otsuru berubah kembali menjadi bangau dan terbang menjauh di langit yang biru, meninggalkan sehelai kain terakhir untuk Yosaku. Teman-teman idola, dari kisah Yosaku kita belajar dua hal. Pertama, kebaikan sekecil apapun pasti akan berbuah manis. Dan yang kedua, sebuah janji adalah hal yang sangat berharga. Sekali kita melanggarnya, penyesalanlah yang akan tersisa. Jadi, mari kita belajar menjadi anak yang jujur dan selalu menepati janji ya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah
4: A. Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

0: Halo kak.
1: Wah, tadi cerita tentang balas budi bangaunya seru ya.
0: Seru banget kak.
1: Nah Fisa, kakak mau tanya-tanya nih, boleh ya?
0: Boleh.
1: Untuk sekarang, pelajaran favorit yang paling kamu sukai di sekolah apa tuh?
0: Matematika, Bahasa Indonesia, sama Pendidikan Agama.
1: Wah, banyak banget ya nih. Oh iya, Nafisa, kalau sudah besar nanti, kamu mau jadi apa nih?
0: CEO perusahaan.
1: Wah, luar biasa ya sobat pendengar. Nafisa mau jadi CEO loh, wih keren nih. Nah, Nafisa, kamu mau tanya, dari cerita tadi, bagaimana sih perasaan kamu saat tahu kalau si burung bangau rela mencabuti bulunya sendiri demi menolong Yosaku?
0: Perasaan Nafisa sedih karena si Otsuru mencabut bulunya demi membantu Yosaku.
1: Ya kan, sedih kan, rela ya Otsuru mencabuti bulunya sendiri demi menolong Yosaku. Nah, tadi Yosaku kan melanggar janji ya untuk tidak mengintip. Menurut kamu, apa yang seharusnya dilakukan Yosaku agar si burung bangau itu tidak pergi?
0: Seharusnya Yosaku menunggu Otsuru sampai Otsuru keluar dari kamar.
1: Nah, harusnya yang dilakukan Yosaku itu menunggu ya?
0: Iya.
1: Nah, Yosaku menolong burung bangau tanpa mengharap imbalan. Menurut kamu, kenapa kita harus menolong sesama makhluk hidup?
0: Karena kita adalah makhluk sosial dan harus saling tolong-menolong.
1: Benar. Sesama makhluk sosial dan sesama manusia, kita harus tetap saling tolong-menolong ya.
0: Iya.
1: Nafisa, pelajaran penting apa sih yang kamu dapatkan dari cerita ini tentang cara berterima kasih atau membalas budi kepada orang lain?
0: Pelajaran pentingnya, Otsuru mengajarkan kita bahwa ketika seseorang berbuat baik kepada kita, sudah sepatutnya kita membalasnya dengan ketulusan yang sama.
1: Nah, berarti cara berterima kasih dan juga membalas budi itu seharusnya bisa kita lakukan ya?
0: Iya.
1: Terima kasih, Nafisa.
0: Iya, sama-sama, Kak.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

teman-teman idola. Gak kerasa ya, jarum jam sudah berputar dan itu tandanya hampir 1 jam kita sudah seru-seruan bareng. Rasanya baru aja kita bertemu ya, tapi sekarang udah harus berpisah lagi. Gimana menurut kalian kisah si burung bangau tadi? Sangat menyentuh hati kan? Dan dari kisah Otsuru dan Yosaku tadi, kita belajar satu hal yang sangat indah, yaitu tentang kebaikan dan kepercayaan. Otsuru mengajarkan kita bahwa ketika seseorang berbuat baik kepada kita, sudah sepatutnya kita membalasnya dengan ketulusan yang sama. Kebaikan itu seperti gema di pegunungan, teman-teman. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kembali kepada kita. Tapi, ada satu lagi pesan pentingnya, yaitu tentang menjaga janji. Yosaku kehilangan Otsuru karena ia tidak bisa menjaga janjinya untuk tidak mengintip. Jadi, untuk teman-teman idola di rumah, yuk kita belajar jadi anak yang amanah. Kalau sudah berjanji, harus ditepati ya, supaya kasih sayang dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita tetap terjaga. Teman-teman, Kak Desita mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman hebat kita yang sudah membacakan cerita dengan sangat luar biasa hari ini. Kamu hebat sekali. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman idola yang sudah setia mendengarkan, baik lewat radio atau yang main langsung ke studio RRI Pro 1 Tarakan. Kalian semua adalah semangat buat Kak Desita nih. Akhirnya, Kak Desita harus pamit dulu ya. Jangan sedih, karena Kak Desita bakal balik lagi di jam yang sama dengan petualangan seru yang gak kalah seru. Sebelum bobo siang atau istirahat, ingat ya, jangan lupa untuk gosok gigi, bantu ayah bunda di rumah, dan yang paling utama, tetaplah jadi anak yang ceria. Kak Desita pamit. Dadah!

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tarakan siang ini masih hadir menemani Anda, dan sajian musik tradisional dan informasi terkait budaya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari wilayah Bulungan ya, lagu daerah Bulungan akan hadir hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang pertama dengan judul Aneh Bulungan kami persembahkan untuk Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, mendengar satu lagu Birau Ngempada ya, Dato Arifin, sudah kita dengarkan di siang hari ini. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan ragam seni tari tradisional yang ada di Bulungan. Seni tari memang pernah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan. Bahkan dapat dikatakan seni tari merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Maka tidaklah heran, seni tari tradisional Bulungan memang memiliki banyak ragam. Secara garis besar, tari tradisional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tari istana dan tari rakyat. Ya. Tari istana ini diwakili oleh tari jugit, yaitu jugit paman dan jugit demaring. Keduanya merupakan tari istana yang sakral, walaupun sekilas nampaknya memiliki kesamaan, namun sebenarnya kedua tari itu memiliki perbedaan yang amat kompleks dari segi alat musik dan juga syair lagu, warna baju dan juga kain yang digunakan, serta gerak tangan yang memegang kipas dan selendang. Ini juga diperuntukkan untuk apa dan siapa dari tarian tersebut. Di masa lampau, saking sakralnya tarian ini, tari jugit paman tidak boleh disuguhkan ya kepada sultan, dan hanya boleh disuguhkan ya kepada sultan dan ditarikan di dalam keraton. Sedangkan tari jugit demaring dapat disaksikan oleh rakyat biasa dan boleh disuguhkan di luar keraton. Selanjutnya ini adalah tarian tradisional yang diantaranya ada tari blunde ya dan atau blundik ya. Kemudian tari manci dan atau bemanci dari dan juga tari bagun blunde. Ya, ini merupakan tarian tradisional Bulungan yang sudah hampir jarang sekali ditemukan. Konon ini bentuk tari ini hampir sama dengan tari enggang dari suku Dayak. Ini tidak menggunakan bulu enggang seperti umumnya, melainkan hanya menggunakan tangan biasa, dan kostumnya yang paling khas adalah ikat kepala, baju kebaya dan tapih atau kain yang digunakan hingga menutup lutut. Tari ini konon diciptakan oleh Datu Perdana dan syairnya menggunakan bahasa Kayan Pimping. Ini barulah kemudian syairnya diciptakan ulang dalam bahasa Melayu oleh Datu Abdul Aziz yang berjudul Pinang Sendawar. Baik pendengar, terkait dengan ragam seni tari tradisional Bulungan akan kami hadirkan informasinya setelah kita dengarkan kembali lagu daerah Bulungan berikutnya dengan judul Nupi.

Meksiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Janil yang lebih dikenal sebagai Imusut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Imusut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Imusut dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Pendengar Pro 1 Tarakan masih menghadirkan informasi terkait dengan seni tari yang ada di wilayah Bulungan ya. Tari manci atau bemanci ini disebut juga dengan tari silat ya. Gerakannya hampir sama dengan bentuk silat pada umumnya, namun lebih luas dan lebih berupa tarian yang disuguhkan sebagai bentuk hiburan. Di masa lampau, ini bemanci merupakan kegemaran sebagian besar pemuda Bulungan. Kemudian ada juga yang disebut dengan tari bangun. Tari ini merupakan tari magis ya, yang sakral dan tujuannya untuk memanggil kekuatan alam sebagai media penyembuhan. Biasanya diperuntukkan untuk mengobati orang-orang sakit di masa lampau. Walaupun saat ini masih sering dimainkan, sifatnya sudah bergeser menjadi bagian dari seni tari murni, walaupun nuansa magis dan sakral tetap bisa dirasakan. Tari bangun ini memiliki setidaknya 3 bentuk, yaitu ngala bedua atau dimaksud untuk mengambil semangat si sakit, kemudian betujul ya, memberi makan sesuatu yang gaib, dan yang terakhir adalah persembahan. Selain bentuk tari tradisional seperti yang kami sampaikan di atas ya, ini seperti tari jukit maman ya, jukit maring, ada juga bemanci. Ini masih ada lagi tari yang populer di kalangan masyarakat Bulungan, yaitu tari zapin atau jepen dalam dialek masyarakat Bulungan. Tari jepen Bulungan lahir dari proses yang panjang dan dari interaksi agama Islam dengan penduduk suku Bulungan. Jepen yang dimiliki masyarakat Bulungan murni kreasi para seniman sekaligus para pendawah di masa lampau ya. Jepen ini menjadi sangat spesial karena sering muncul atau dimainkan dalam setiap hajat masyarakat, khususnya pesta rakyat atau acara pernikahan. Bila tidak ada jepen rasanya tidak lengkap ya dalam acara tersebut. Ya, begitulah istilahnya orang Bulungan menyebut jepen Bulungan ini memiliki 4 variasi bentuk, yaitu jepen serimpet atau jepen surung, dayung, ada jepen ketemu, dan yang terakhir adalah jepen sirung atau sorong. Nah, itulah pendengar terkait dengan informasi mengenai seni tari dan ragam yang ada di Bulungan, Kalimantan Utara, dan ini juga merupakan bagian dari kekayaan Nusantara tentunya yang ada di wilayah utara Kalimantan. Baik, lagu berikutnya dari Datuk Dihsan Maulana dan juga Abdul Qadir dengan satu lagu berjudul Gunung Kerubung.

0: Duh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Saya mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa, Wi. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Ya, mendengar satu lagu Belambi Sapot ya dari Dato' Arifin ya, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Nah, mendengar mengenai Tari Juge Demaring ya, ini sebuah tarian klasik yang berasal dari Kesultanan Bulungan. Ini juga pernah ditampilkan oleh kontingen UPT Taman Budaya Kalimantan Utara atau Kaltara dalam ajang Temu Karya Taman Budaya atau TKTB se-Indonesia ke-24 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 14 hingga 17 September 2025 tahun lalu ya. Dan Kepala UPT Taman Budaya Kaltara, Insinyur Eunike Supa, ini juga menjelaskan bahwa keikutsertaan Kalimantan Utara di ajang nasional ini tidak hanya sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga wujud nyata upaya melestarikan identitas budaya daerah. Tari Juge Demaring ini merupakan salah satu tarian klasik peninggalan Kesultanan Bulungan, dan tarian ini kerap dipentaskan pada acara penting Kesultanan dan syarat dengan nilai historis serta simbol kehormatan. Ya, itu benar informasi terkait dengan Tari Juge Demaring ya, tarian klasik Kesultanan Bulungan yang juga pernah ditampilkan dalam ajang Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ini ke-24 di Banjarmasin tahun lalu. Baik, kami akan hadirkan kembali satu lagu Darah Bulungan sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan dinamika olahraga.

Satu lagu dengan judul Jugi Demaring dinyanyikan oleh Ainun Jariah, ya sudah kita dengarkan bersama. Pendengar rasanya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam dinamika olahraga.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rutledge.

Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Z.

Beralih dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut

0: tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: And saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
1: This kind of win also in ugly way.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Northampton, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil itu membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Radcliffe melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chang dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2020.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pembalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly's out of the power bollocker. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell memulai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya

satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat di Asia. Tapi saya yakin dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi baik untuk menghadapi tim-tim.

terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel Mass Jack Fa Chess Festival 2026. Indra

match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria

Tifa yang melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.

0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak 9, Gilbert Elroy Barrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grand Master Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
1: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia. Itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan

Dengar yang disampaikan ke Bar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Yang mengudara lewat FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz untuk pemancar kami yang ada di Bulungan sana ya. Juga untuk Anda yang monitor siaran Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital, kami juga ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti rangkaian acara kami hingga malam nanti. Baik pendengar, di Tarakan siang ini akan kami temani istirahat siang Anda ya, ataupun bagi Anda yang sedang menikmati akhir pekan, hari libur, dengan rangkaian lagu Indonesia maupun mancanegara. Nantikan pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita sepekan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Iya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Bu.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Oh, banyak banget, Pak. Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Bisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Ayo dong John, patok lah itu, cepet lah, udah mau terlambat apinya.
1: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Mun yang agung ya mau.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Le? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan, sepelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le, borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, Bu?

Pendengar di Perbanan Berada Pro 1 RRI Tarakan mengadakan informasi untuk Anda terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten kembali mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jabodetabek. Bandara Halim Perdana Kusuma, ini Jakarta Timur, menghentikan sementara seluruh operasional penerbangan pada Minggu 6 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penghentian sementara tersebut dilakukan Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara sekaligus mengantisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma ini akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, dan pihak Bandara Halim Perdana Kusuma menyampaikan sejumlah penerbangan dari dan menuju bandara ikut terdampak akibat keputusan tersebut. Para penumpang pun diminta menunggu informasi terbaru dari maskapai masing-masing terkait perubahan jadwal maupun status penerbangan. Operasional ditutup sementara hingga pukul 10 dan akan dievaluasi kembali setelah perkembangan kondisi kualitas udara serta sebaran abu vulkanik. Hal itu disampaikan atau keterangan hal itu merupakan keterangan resmi Bandara Halim Perdana Kusuma melalui Instagram Story Halim Perdana Kusuma Airport pada Minggu 6 September. Keputusan penutupan penerbangan sementara di Halim ini menambah daftar bandara yang mengalami gangguan operasional akibat erupsi Anak Krakatau. Sebelumnya Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Raden Inten 2 di Lampung juga mengalami penghentian sementara operasional penerbangan. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id.

0: Macarina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tuh, men, kok datang pagi-pagi? Ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita udah pergi ke Macedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya? Macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia difonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah, Macarina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Pada orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi 6 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, Palang Merah Indonesia PMI Tarakan membagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor. Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Selain berita utama, kami juga sampaikan berita-berita menarik lainnya dan berita sepekan umum siang ini kami akan sampaikan bersama saya, Heri Susanto. Pendengar dan pemirsa, pengurus pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda wilayah Kalimantan.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan dijadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi karhutla saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kota yang di lapangan tetap bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga, maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Kalau disimpan lebih bagus tidak usah diambil, jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk menjaga gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada 4 September 2026, Palang Merah Indonesia, PMI Tarakan membagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor.
4: Saya kira kami pada pagi hari ini membagikan masker di simpang ladang.
5: Untuk menjaga kesehatan, selama terjadinya kabut asap, Palang Merah Indonesia PMI Tarakan membagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor atau roda 2. Ketua PMI Tarakan, Hamid Amrin mengatakan melihat masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan masker di saat kabut asap menggelayuti kota Tarakan, tentu hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan. Dengan pembagian 4.000 masker di simpang 4 ladang kota Tarakan, Hamid berharap masker yang dibagikan sedikit banyak membantu menjaga kesehatan pengendara kendaraan bermotor atau roda 2.
4: Saya kira kami pada pagi hari ini bagikan masker di simpang lada. Kelihatannya hampir 90% lebih kayaknya masyarakat belum bermasker. Tetapi dengan kita berikan, mereka langsung memakainya.
5: Diungkapkan Hamid, dalam pembagian 4.000 masker kepada pengguna jalan, PMI Tarakan tidak sendirian. PMI berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan dalam pembagian masker tersebut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai 70%.
6: Kebutuhan timur khususnya dan bagian ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%.
7: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
6: Kebutuhan timur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kami bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan Pak Jumpat itu masih 25.625 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
7: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton, sementara kebutuhan non-rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dalam kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Timur Gasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus.
8: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
9: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
8: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
9: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih.
10: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air.
5: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Kepala Bagian Operasional PDAM Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan himbauan bijak menggunakan air bersih saat ini agar pelanggan PDAM tidak boros dalam penggunaan air bersih, di mana musim kemarau yang menerpa Tarakan pada tahun ini cukup panjang. Sunarto mengingatkan agar masyarakat atau pelanggan PDAM bisa menggunakan air bersih secukupnya, serta tidak lupa mematikan keran air dan menghindari pemborosan penggunaan air bersih.
10: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Gunakan juga setelah memakai air, tolong stopernya dimatikan. Apabila ada hujan, dalam waktu tadi tolong ditampung, jangan disia-siakan.
5: Sunarto menjelaskan, untuk distribusi air bersih ke pelanggan selama minim curah hujan atau musim kemarau, dapat dipastikan masih berjalan normal dan belum dilakukan sistem distribusi air bersih ke pelanggan secara bergantian. Jafar?
0: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Siang ini, tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
11: Sekian berita sepekan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Nggih Bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tahu Bu. Ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Nyabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget kan? Info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Yuk.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Pendengar di Manubaran Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk menemani siang hari Anda, kami ajak Anda untuk menikmati rangkaian lagu dangdut ya, yang kami kemas dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Tarakan yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, bersama saya Heri Susanto menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 08215320 9845, ya mau telepon boleh, mau WA boleh ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Juga untuk Anda yang ingin bergabung lewat live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya di acara Pro Dangdut. Silakan mau kirim salam di situ, mau request lagu juga boleh. Nantinya kita coba hadirkan satu persatu lagu permintaan Anda. Ya, mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, satu lagu dari siapanya enaknya ya. Kita hadirkan satu lagu dari Neri Agustin deh ya. Judulnya Bulan Merindu, spesial juga buat kawan-kawan yang sedang monitor siaran Pro 1 RRI Tarakan di FM 97,9 MHz, kemudian di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana. Juga untuk Anda yang sedang monitor lewat RRI Digital ya, di aplikasi yang bisa didownload di App Store maupun di Play Store ya, di HP Anda. Lagu dari Neri Agustin mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut.

Satu lagu dari Nelly Agustin ya, sudah kita hadirkan dengan judulnya Wulan Merindu. Ya, spesial untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Kita coba bacakan ya teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Juga untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 5320 9845 juga boleh ya.

0: Ya, yang pertama ini ada. Oh, kita coba jauh nih. Ya. Kita coba terima di 082153209845 di jalur telepon ya. Kita coba sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iyo. Iya Mas, hey, kap
1: kap. Pagi minggu juga apa juga joko radio ki. Ora iku ka ora prai kan
0: seminggu. Iya, lek prai kan ora bayaran Mas.
1: Eh, kantornya kebak aja kok. Kata lo mudo. Saiki apa kontrak ning dina?
0: Hmm?
1: Eh kontrak ning dina saiki Mas.
0: Siapa maksudnya piye? Maksudnya piye Mas? Mas Agus.
1: Maksudnya Mas Heli sekarang rumah-rumah di mana?
0: Oh, di Gunung Amal.
1: Hmm. Oh, Gunung Amal. Kayak kewe apa kontrak?
0: Ya, masih punya orang lain gitu.
1: Oh, gitu. Hmm. Ya wes surasan main-mainnya nyangkarakan wae. Iya lah jadi wartawan bener ya bang. Eh lu mau ambil sendiri?
0: Kediri.
1: Kamu kan sendiri kan?
0: Kediri ya.
1: Nah, enak kan jadi wartawan nih bang? Jadi penyiar radio.
0: Semuanya enak, semuanya kita nikmati Mas.
1: Ya. Oh, nah ya. Eh, apa lagu nih bang?
0: Apa? Ayam jago nih hilang.
1: Oh, ayo coba bosan kau sih dengar kayak. Iki aja lagunya Bang Toyib.
0: Bang Toyib lo ngono lo. Jadi Bang Toyib mau ayam jago terus ayam jago ini harus dipotong ini.
1: Memang bapak itu raras dia kawan tuh.
0: Bang Toyib pernah mulai-mulai ini biaya ini.
1: Nah, ikulah. Iku senangannya mbak ini mbak Jube. Jube Jawi.
0: Mbak Jube.
1: Orang-orang siapa Den?
0: Hmm?
1: Orang siaran gak Den?
0: Masuk malam mbak Jube.
1: Oh, masuk malam. Ya,
0: terima kasih, Mas. Sami-sami dari Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis, Tarakan ya, Kalimantan Utara. Baik, yang lainnya juga mau gabung di jalur telepon juga boleh ya. Kita sapa lagi teman-teman yang sudah gabung di live TikTok Arena Tarakan ya. Ini ada Loli Ajo ya, kemudian ada Nur Laili Adenin. Terima kasih atas gabungannya. Tidak lupa juga buat kawan-kawan ada Nur Laili Adenin ya. Wah namanya ya. Terima kasih atas like-like-nya. Tap-tap-nya juga terima kasih. Biar tambah kenceng gitu ya. Tambah banyak ya yang mau gabung. Terima kasih juga buat Mas Hendra. Kemudian juga ada Pazan, ada Arianti. Tiga ada Zainuddin Haji. Ada Neng Cahya Dena, terima kasih atas partisipasinya di live TikTok. Net Kurni ya. Ada juga Kisvi ya, ada juga Fatima, ada Uno Insana, ada Mas Warno PKD. Wah. Ada Yutin juga, mudah-mudahan saya selalu Yutin, ada Rawawi, kemudian ada Rudi Mai, ya Setiawina juga terima kasih. Ada Dandai Tanada. Ada Atin Namina juga, ada Mas Diono, terima kasih Mas Diono gabungannya, kemudian juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang Bang, Pak Nurko hadir, salam sehat selalu. Matur nuwun Mas Diono, mudah-mudahan sehat bersama kawan-kawan di sana. Kemudian juga sembaling. Ada Eva, Eva Lestaria ya. Ada Yudi Dwi Prasip ya, Prasetyo ini kayaknya. Oke, yang mau komen juga boleh ya di live TikTok Arena Tarakan sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut ya hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore. Ada Linda Yatun, ada Rani Cantik, Eva Lestari 78 ya. Oke, selamat siang aja buat Ima juga, terima kasih atas gabungannya. Robi 74, ada Pisang Raja. Wah, ada Pisang Raja, ada Omel ya. Dari Eva Lestari 878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. RRI katanya mau ada jalan sehat. Acaranya tanggal berapa ya Mas? Acaranya insya Allah tanggal 19 September ya. Jangan lupa datang ke RRI, nanti ada jalan santai ya. Ini rutenya pokoknya sekitar sini aja, ke Taman Berkampung ya. Taman Berkampung tapi yang sampai dalam sana, nanti keliling lagi, balik lagi ke RRI Tarakan ya. Nanti Mbak Eva ditunggu ya gabungannya, ajak teman-teman, keluarga dan saudara pokoknya. Umar Nikers ya, terima kasih buat Indayatun. Assalamualaikum, salam kenal dari Gresik Bang. Oke. Gresik Surabaya kalah di sini juga sengar sulil Mbak Indah ya. Oke, salam dari Kalimantan Utara ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja yang di Gresik semuanya. Ponorogo cuaca cukup panas Mas, Tarakan juga panas tapi ya sudah ada hujan-hujan gerimis ya, jadi asapnya agak hilang. Yuk kita goyang lagi bagi teman-teman yang mau request lagu, silakan mau komen di live Tito Karya Tarakan, nanti kita coba hadirkan satu persatu lagunya. Kalau bisa ketik namanya, alamatnya di mana, kemudian juga mungkin ya lagunya dibingkiskan buat siapa, silakan ya. Kalau bisa ada penyanyinya, judul lagunya, nanti kita biar tidak salah putar gitu. Yuk kita goyang lagi bersama. Ini lagu dari Ade Irma, Bang Bayu, spesial buat Mas Agus Darmawan. Goyang Bang.

0: selamatkanlah dia pokoknya. Iya, yang ingin bergabung di 0821-5320-9845 boleh ya. Untuk jalur line telepon WA kita masih nanti rencanakan ya. Mudah-mudahan bisa difasilitasi karena memang jalurnya banyak sini, ada jalur telepon, live TikTok dan lainnya. Kita terima di 0821-5320-9845 di acara Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut dan tetangga kita.
0: Iya, oke. Bang Marsan gimana nih? Agak dijauhkan suara radionya nih, agak storing.
1: TikToknya nih Bang, nyaring.
0: Oh nyaring ya, berarti audionya bagus ya?
1: Uy, bagus.
0: Bagus lah Bang, suara kita di KT.
1: Mas Heri.
0: Hey.
1: Ini pertanyaan kemarin-kemarin udah dijawab.
0: Kenapa Bang?
1: Kenapa juga RRI melalui radio Yasani nggak bisa dapat di KTT ini, tempatku nih Bang?
0: Oh di sana, oke. Ya. Nanti ya, pemancarnya pokoknya Pak tarahkan ke sana ya, ke KTT sana.
1: Eh pasang dongeng lah sudah tuh Bang.
0: Oke, nanti
1: seperti,
0: di.
1: Seperti yang diterakan dulu kan bisa dipantau di Bunyu, bisa dulu kan pakai dongeng tuh.
0: Ya, nanti kita sampaikan lah. Nanti biar KTT tercover deh Kalimantan Utara gitu kan.
1: Tower kan banyak tower di sini, tempel jadi tower.
0: Yang jagain siapa? Bang Marcelo yang jagain sana.
1: Iya. Oh, kebetulan juga ada tower tempat kuning kan.
0: Oke.
1: Depan rumah nih.
0: Iya, kayaknya Pak Haris nih, Pak Kepala juga dengar nih kayaknya. Kali ini kalau betul-betul Mas Bang Marcelo mau jaga juga enggak apa-apa.
1: Ya semoga dengar ya. Misalnya kita di kebun kan kadang jaringan nggak ada kan gitu kan. Apalagi jauh lagi jaringan, jadi kita bisa mendengar melalui radio biasa gitu nih Bang Eri. Okay. Mas Eri
0: siap, terima kasih atas informasinya, masukannya nih Bang Marsonle untuk kemajuan RRI Tarakan. Oke. Okay?
1: Kadang-kadang ya, kadang-kadang jaringan di sini tidak bagus di kebun awan ini.
0: Lagi
1: untuk jaringan internet.
0: Mau dengar lagu apa nih? Tak siapkan dulu. Atau mau salam-salam aja?
1: Dui, lagu siapa tadi sudah di format nih?
0: Oh, mau pilih kan, mau yang di format nih, ada Bulan, Kembar Sri Kandi, ada Ut Permatasari, Padang Bulan, ada Kristinya Sang Bujangga, Tuti Wibowo, Tera Jana. Ada juga
1: Ut Permatasari apa judulnya?
0: Ut Permatasari ada Padang Bulan.
1: Waduh Padang Bulan enggak koplo tuh.
0: Atau Makan Hati.
1: Kejar yang koplo aja Mas Heri.
0: Yang koplo? Yang mana ya. Itu?
1: Kok? Yang di situ Bah, cari yang koplo lah Bah.
0: Oke, okay. Ini baru denger nih orang Kalimantan sukanya lagu koplo Bah.
1: Oh. Aku kan memang sering dari dulu dengar lagu koplo.
0: Oke.
1: Mana Mas Heri ini Bah?
0: Lagunya yang mana? Padang Bulan.
1: Koplo atau enggak?
0: Enggak, kamu mau request lagu apa, Bah? Nanti kita carikan.
1: Cari yang koplo dangdutan, Mas Heri.
0: Iya, judulnya apa?
1: Judul apa aja lah situ, Bah?
0: Kawin kontrak kah, atau tambal ban kah?
1: Sudahlah.
0: Atau

0: Barbar kan, ya, kan kontrak bisa juga tuh.
1: Oke. Tambal ban ya. Siapa tahu ya, nanti
0: pilih,
1: bisa.
0: Ya, pilih yang bagus lah, yang ada kuplonya.
1: Iya, tambal ban ini kan nanti bisa jadi aktivitas setelah pensiun ini.
0: Kuplonya. salam dulu.
1: Buat siapa salamnya?
0: Bang Karla, dengar Bang Karla ya.
1: Iya, belum sempat ke sana ya.
0: Siapa-siapa Bang Karla tuh Mas Eri?
1: Iya, saya nanti tak siapa. Takutnya nanti di Tanjung, di KTT sana.
0: Enggak. Dia tuh berdiam situ, jadi dia tuh di dekat pelabuhan situ.
1: Iyalah, sama Mbak In toh.
0: Iya, okay. Ya, kadang-kadang di gang Borneo juga dia tuh.
1: Oke. nanti pokoknya tak datangi nanti di sana ya.
0: Sama di Fortuna juga. Supaya dia goyang-goyang di sana memancing.
1: Iya. Ini kadang kesebatik dia.
0: Oh, sebatik kan dia nih?
1: Kadang-kadang kesebatik, Mbak.
0: Oh, ada dari Jota nih. Sama Sarip Corlet nih.
1: Oh iya.
0: Corlet kalau udah memantau masuk lah sudah gabung itu sama Mas Herinya.
1: Iya. Kangen suaranya, Pak.
0: Oh, bilangnya enggak dibalas ke WA aku bilangnya begitu. yang siaran.
1: Iya, ini kadang buka-buka nih jarang nih kalau mau bergabung di 0821 yang WA-nya nih. Kan juga terima di sini, Pak.
0: Kasih buka lah WA-nya, Pak.
1: Oh, ini
0: WA tuh WA-nya RRI.
1: Oh, gitu, Pak. Sudah, Pak.
0: Sudah, Pak.
1: Sudah ada kalau bisa WA sini.
0: Oh, sudah kasih bisa. Kalau ada tadi karaoke di udara tadi bisa lah tuh tadi tuh ya. Digabung.
1: Oke. Okay. Dulu. Itu aja, Bang Marson.
0: Jadi. Bintang Radio sudah gak ada pendaftar?
1: Sudah, Pak, sudah kemarin direkam videonya. Nanti mau dikirim ke Korwil ya. Jadi dinilai di juri sama di sana ya. Jadi kita kirim video nanti.
0: Oke lah kalau gitu. Kirim sekali-kali kirim di grup RRI itu, Pak.
1: Ikutlah orangnya. Ikutlah, Pak, nanti jalan sehat, Pak. Tanggal 19.
0: 19. Oh iya, aku udah pas libur, Pak.
1: Wah, mantap nih.
0: Aku udah libur tanggal 19 tuh.
1: Oh, udah libur.
0: Iya, masih dinas.
1: Oke, mantap.
0: Oke, nanti aku anu dulu lah.
1: Ya.
0: Berapa nanti kesana nanti singgah di RRI.
1: Oke, kabar-kabar, Bang Marson.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Saudara kita.
1: Yuk, terima kasih. Terima kasih buat Bang Marson yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, KTT Kalimantan Utara ya, sudah bergabung ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan, Mbak Eva Lestari 878 ya. Terima kasih atas gabungannya. Ada apa nih? Flowly 2, ada juga Cak Din, ada sapunya kotor lah. Namanya macam-macam ya. Buat Bayi Nufus, terima kasih atas gabungannya. Taraja juga buat Mbak Eva siap masih katanya. Juga Alfariski. Terima kasih. Kemudian ada Cepi, pagi bos, sudah siang bos. Ya, BSD hadir nih. Oke, matur nuwun, terima kasih. Bekasi Sonoan dikit wakak-akak-akak ya, asik ya, lagi viral ya. Oke, kita coba terima lagi satu telepon ya di 0821-5329-845. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak D. Supardi. Bagaimana kabarnya?
2: Oke, lagi rindu sama Mas Heri. Gimana kabarnya, Mas Heri?
1: Alhamdulillah, saya mawon, sehat-sehat selalu, Pak D.
2: Selama-lama ini kan, ini ingat dong Mas Heri, aku waktu ulang tahun RRI ini, kapan aku diundang lagi ya?
1: Iya, nanti tak undang spesial ya.
2: Ini Mas Heri kok baru nongol nih, gimana ya? Aku tidak pernah dengar suaranya Mas Heri sama Mbak Ayu, kumandang itu kemana itu?
1: Kemarin kita dikirim ke Kawah Chandra di muka, Pak De. Wah, di tempat, di gembleng sana biar keluar jadi gatot kaca.
2: Ini berarti panas lah di sana Mas Heri ya.
1: Panas pol, dekat gunung kelut.
2: Nah iya, kirimnya kita ini sebagai orang Kalimantan, walaupun kita dari seberang Jawa, tapi kan sudah penduduk Kalimantan berpuluh-puluh tahun.
1: Iya, iya.
2: Ini toh kabar ya. Iya. Sangat rindu ya sama Mas Heri.
1: Oke, matur nuwun Pak De. Nanti kontaknya berapa Pak De? Atau nanti saya bisa WA ya?
2: Ya nanti bisa aja yang satunya, ini kan yang untuk RRI ada khusus telepon ini.
1: Berapa namanya? Mau diudarakan sekarang atau nanti WA aja Pak De?
2: Nanti aja
1: Pak De. Oke.
2: Kami lagi di kebun Mas Heri ini jadi amal tanam durian. Mudah-mudahan doakan cepat panen.
1: Amin, amin.
2: Ada 200 pokok kami tanam ini Mas Heri.
1: Semangat tadi.
2: 2 tahun.
1: Biar jadi nanti amal ada kebun durian gitu ya.
2: Ya, nanti insya Allah kalau panen ya, ini baru umur 2 tahun Mas Heri saya kirim bawa ke kebun. Gak jauh kok dari rumah.
1: Ya, mantap, mantap. Oke.
2: Okay. Mantap kan?
1: Terima kasih.
2: Ini aku... Kami mau salam-salam sama teman yang jauh itu, teman yang jauh.
1: Silakan, silakan Pak.
2: Dari Gresik tadi siapa? Dari Ponorogo.
1: Ada Mas Jono dari Ponorogo.
2: Ya, Mas Jono, salam ya ini dari Nganjuk tapi sudah terdampar di Tarakan.
1: Wah, Nganjuk.
2: Tahun.
1: Kutu angin.
2: Sebenarnya ya rindu juga, tapi apa dibuat? Sudah di Kalimantan mau diapain ya, salam-salam yang di Jawa, Ponorogo, Gresik, terus Lamongan ya Mas Heri.
1: Betul.
2: Nah, dari Bojonegoro. Ini salam dari Pak Pardi dari Nganjuk asli lahirnya gitu.
1: Iya.
2: Iya, iya. Mudah-mudahan ya sihat-sihat juga di Jawa.
1: Amin, amin.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Mas Heri.
1: Amin.
2: Kita ini orang sudah jadi Kalimantan ya. Ya ini mau request lagu
1: nanti. Apa Pak De?
2: Yang lagi viral ini kan jangan tunggu lama-lama tapi yang remix ada enggak?
1: Oke, okay, kita carikan Pak De spesial buat yang di kebun.
2: Iya, nanti ini lagunya buat yang teman-teman yang di Jawa tadi Gresik, Lamongan ya. Terus Bojonegoro. Semua Ponorogo tadi saya dengar jauh-jauh dari Tarakan ini sudah pendengarnya ini. Wah, di luar Kalimantan Utara sudah ini ya. Sangat, sangat bangga kita ini sebagai orang Tarakan, penggemarnya luar biasa.
1: Terima kasih Pak Di.
2: Dari Sumatera ada saya dengar, Jakarta pokoknya geli. Ya itu aja Mas Heri ya, mudah-mudahan Mas Heri sihat-sihat selalu.
1: Amin.
2: Ya, assalamualaikum Mas Heri, salam dengan Mbak Ayu
1: ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardi yang ada di Gunung Amal, yang di Pantai Amal ya. Ini katanya Mbak Cepi katanya menyambangi Bekasi. Terima kasih juga kita sapa-sapa buat Botak Stelu ya. Salam dari Bone katanya. Selamat siang Mas, bisa request lagunya Goyang Dumang. Oke, Goyang Dumang kamu cari apa? Kita siapkan ya. Kayaknya teleponnya berdering terus ya. Kita goyang dulu ya. Nanti untuk yang telepon kita akan terima lagi setelah kita dengarkan satu lagu yang satu ini, Tambal Ban, spesial buat yang di KTT. Sehat selalu aja.

0: Iya, mak cedor, mak cedor. Ya, bannya pecah nih Bang Marson ya. Nanti ditambal bannya ya. Ya, bersama dengan Mas Slamet pengamen ya, atau Pak Slamet. Nah, sudah kita dengarkan ya. Kita sapa lagi teman-teman yang gabung di live TikTok ya. Kita sapa nanti, kalau nggak disapa, waduh, nanti kabur bisanya. Dari Botak Stelo katanya, salam dari Bunda, terima kasih. Selamat siang host, bisa request lagu Goyang Dumang. Goyang Dumang sudah kita siapkan ya. Goyang Dumang. Kita coba sapa ya di 082153229845 yang ingin bergabung ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aduh, apa kabarnya Mas Anto?
1: Alhamdulillah sehat ini Bang.
0: Gimana, masih di Pulau Tias ya?
1: Hah?
0: Di Pulau Tias?
1: Lagi ditambah ini Sangatto.
0: Oh, di Sangatto. Oke. Oke. Di sana gimana nih? Aman-aman aja, sudah pernah hujan?
1: Alhamdulillah aman saja ini. Cuma panas aja di sini Bang Erik.
0: Oke. Yang penting panas di luar, dingin di dalam gitu ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Banur kemana Banur?
1: Banurnya lagi di kota ini Bang.
0: Oh, Erik. Lagi di Tarakan. Oke. Mas Anto mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagunya ini Gedi Parira, bisa kah?
0: Bisa bah, yang mana?
1: Duduk melamun.
0: Waduh, duduk melamun di tanggul.
1: Iya, saya ini ditambah duduk melamun saja terus nih Bang Heri sendiri ditambah ini.
0: Cuma video call aja bisanya.
1: Iya. Nggak ada juga tetangga di sini.
0: Semangat Mas Anto, pokoknya ya. Salam kata, mungkin salam-salam buat teman-teman atau buat pendengar kita yang di live TikTok, yang disapa juga boleh.
1: Salam yang sudah masuk tadi, siapa kah itu?
0: Ada Pak Supardi, ada Bang Marsonley, ada juga kawan-kawan di live TikTok semuanya.
1: Halo, ada Pak Pardi tadi ya. Di tak laut ke dimana itu?
0: Di Amal, di Pantai Amal.
1: Oh ya, di Pantai Amal. Ada juga salam juga ya buat Marsole, kalau ada musim buah jangan lupa Marsole kirim juga buahnya ke sini. Baca. Nah, itu saya dulu Bang Heri.
0: Ya. Oke, Mas Anto sehat selalu. Jangan lupa ya, ini karena pengennya tuh lagunya ya. Jangan cukur kumismu harusnya nih ya. Jangan dulu. Oke, Mas Anto yang dari Sangatto, lokasi pertama kan, terima kasih atas gabungannya bersama Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdutnya. Kita sapa lagi, katanya pengen lagunya yang judulnya Satu Dalam Ikatan Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini yang nantas namakan TV rusak nih, aduh. Lagunya Satu Dalam Ikatan, tak catat dulu ya. Satu Dalam Ikatan. Nanti ditunggu aja. Buat Mbak Ayu, terima kasih atas gabungannya di live TikTok. Ada Dr. Insinyur Frederick Gitli MSI, salam RRI di Tarakan. Terima kasih dokter, buat dokter Frederick ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Ini Cak Min disapa di Bunyi Mas Heri. Cak Min di Saling Batu sekarang nih, kadang kalau hari libur ya. Soalnya istrinya lagi ngajar di sana nih Bang Marson. Ada Mbak Septi, terima kasih gabungannya. Ada Nanang Samarinda gabung dengan Pro Dangdut, cari lagu yang panas saja dangdutnya. Oke, tunggu aja Mas Nanang, sebentar lagi go. Putra Kelana, Natuna hadir. Terima kasih Natuna. Harikah cantik. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi-bagi buat durian katanya Pak D. Pak D ini dari Bang Marson ya. Ini spesial buat Pak Supardi. Kemudian juga dari Bapak LPSG. Ah, ini selamat siang Mas, ikut gabung dari Lamongan. Oke, matur nuwun Lamongan, Bapak. Mau sapa-sapa, mau salam-salam, kirim lagu juga boleh ya. Mbak Titin, matur nuwun gabungannya. Komedi ada kalau bunyi hujan enggak maksudnya, maksudnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nuboya ya. Terima kasih gabungannya. Ada Ninahar, selamat siang, salam santun dari Kalimantan Barat. Terima kasih Kalimantan Barat. Ada Bu Hasjim ya. Terima kasih. Ada Bang Marsonnya katanya sudah memberikan like TikToknya, terima kasih. Kemudian juga yang lainnya, terima kasih buat siapa nih? Yang ngirim pisang, ngirim apa nih? Ngirim request lagu Mas Roma Irama, Tak Dapat Tidur. Ma, oke. Okay. Ini namanya siapa? Kecil banget ya. Namanya Ocha atau siapa nih? Ocha. Ya, Ocha atau siapa ya? Yang jelas kayaknya matanya gak kabur-kabur nih, kecil banget tulisannya. Fontnya juga beda ya. Tak dapat tidur, kita coba siapkan nanti ya. Oke, kemudian buat Cikedah ya, seperti mati lampu. Oke, seperti mati lampu juga. Seperti mati lampu. Ada Diana Francisca, seperti mati lampu. Nanti kita coba carikan ya. Kemudian juga request Bahtera Cinta untuk Pak Solikin yang lagi deko. Oke, Bahtera Cinta spesial buat keluarga besar Perwira, Persatuan Warga Kediri Raya yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara ya. Bahtera Cinta. STI Cik Pura Mas Tony. Apa aku kok SJLI wae ya. Oh Cak, oke Cak, terima kasih, ditunggu lagunya Cak ya. Nanti pokoknya ditunggu aja lagunya. Lagu Rena Bang Jos ke Putra Kelana. Kita goyang dulu ya bersama Pro Satu Hari Tarakan. Lagunya ini spesial buat Pak Supardi, katanya minta yang anget-anget, yang panas-panas gitu ya. Kita goyang lagi biar tambah semangat kerjanya. Mudah-mudahan juga hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin.

Iya, mendengar di mana-mana berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi ya. Lagunya sudah kita hadirkan Pak Di Supardi yang ada di Amal sana, yang lagi di kebun katanya lagi lihat-lihat duren ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat aja ya. Untuk yang lainnya yang gabung di Live Tito RRI Tarakan, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang minta lagu siapa nih? Tak dapat tidur ya, Cak. Nanti ditunggu. Lagunya yang ori atau gimana ya, Cak ya? Yang dari Bung Haji Romai Rama ya, Cak ya. Kita coba hadirkan ya. Spesial juga untuk Anda yang ada di lokasi pertambangan semuanya, yang ada di Pulau Tibi, Pulau Tias, juga yang ada di SP ya. Warga-warga SP semuanya ya. SP 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya tetap semangat aja menjalani rutinitas seperti biasanya. Oh iya, tadi ada yang minta lagu Goyang Dumang ya. Goyang Dumang, kita hadirkan aja Goyang Dumang bersama Pro 1 RRI Tarakan. Juga teman-teman yang sudah komentar ya, ditunggu komentarnya di live TikTok RRI Tarakan ya. Yang ori mas, oke Cak, lagunya lagu apa bisa nggak? Arifas ya, terima kasih. Lagunya lagu dangdut nih Mas Ari ya, mohon maaf ya. Jadi lagunya spesial lagu dangdut, namanya aja Pro Dangdut acaranya. Kalimantan Tengah hadir buat UPS 55, terima kasih atas gabungannya. Bener, dangdut lagunya nih Mas Ari. Oke, ya. Dangdut is the music my country. Terima kasih Kalimantan Timur, sapa-sapa buat keluarga yang di Kalimantan Utara ya. Salam sehat aja di sana. Oh, lagunya pop di Pro 2 mas, betul, di Pro 2 bisa di RRI digitalnya Pro 2 dicari ya, Pro 2 Tarakan atau mungkin di Pro 2 Samarinda juga ada ya. Oke, kita hadirkan lagu dari Cita-Citata terlebih dahulu ya. Lagunya Goyang Dumang, spesial buat tadi yang request ya. Mudah-mudahan terhibur selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya.

Goyang Rumah membawa kita ke menit 18 pas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, atau jam 2 siang. Ya, kita juga sama-sama buat kawan-kawan ya, yang ada di live di Tengah di Tarakan yang mau gabung di 0821-5320-9845 juga boleh. Terima kasih buat Chandra Siregar ya, Labuan Batu, Sumatera Utara hadir. Terima kasih atas kehadirannya nih, Bang Chandra. Ada Dr. Frederick ya, aku lama di Tarakan. Oke ya, selamat bergabung di Live Tito Karari Tarakan nih untuk Dr. Frederick ya. Kemudian juga selamat siang dari Samandria hadir buat Pakuita Widayat ya. Oke, terima kasih. Mau gabung, mau request lagu juga boleh ya. Juga terima kasih buat Nai ya. Ada juga Dian Francisca 84. Kemudian juga buat siapa lagi nih? Aja Asliyah ya. Terima kasih buat Aja, Bu Aja. Mudah-mudahan sehat selalu Aja di sana. Ini spesial buat Mas Santo yang ada di lokasi pertambakan yang lagi duduk melamun katanya dari Gebi Parera ya. Spesial juga untuk teman-teman semuanya, pejuang-pejuang rupiah yang ada di seluruh pertambakan Kalimantan Utara ya. Ini tambaknya nih ratusan hektar ya. Jadi memang di sana banyak penjaga tambaknya ya. Tetap semangat juga yang ada di Istana Terapung, di Pulau Tibi sana juga semuanya mudah-mudahan sehat selalu aja. Goyang lagi.

Ya, mudah-mudahan bisa menghibur Mas Anto di lokasi pertambangan sana di Sangatto ya. Dan kita sapa lagi kawan-kawan yang sudah gabung di Live TikTok ada di Tarakan. Ada Dian Francisco 84, selamat siang hadir dari Pulau Bunyu. Apa kabarnya Pulau Bunyu? Mudah-mudahan sehat selalu ya di sana. Nih Bung, gimana kabarnya nih Bung? Tambah rame apa enggak nih? Lama nih, sejak berapa tahun ya? Tahun 2000 berapa ya ke Bunyu nih ya? Iya, buat Mbak Erianti, terima kasih atas gabungannya. Salam dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Salam kenal dari Kaltim ya. Salam kenal balik dari Kalimantan Utara Bunda ya. Mudah-mudahan sehat selalu di Kaltim sana. Kemudian yang lainnya, buat Mas Budi, terima kasih atas gabungannya. Buat siapa lagi nih? Banyak deh teman-teman yang ada di Live TikTok ya. Mudah-mudahan sehat selalu, ditunggu komennya, ditunggu tap-tapnya, biar tambah rame ya. Kemudian juga buat Mas Tony yang ada di Tony Wijaya ya. Wah, nih, kayaknya Mas Tony Wijaya yang lagi di mana nih? Di Agatis sana ya. Salam, lagunya ditunggu dari Bahtera Cinta. Tomai nama buat Caca, sebentar lagi kita hadirkan. Spesial juga buat Bang Fabio ya. Makasih Bang, amin. Oke. Ya Bunda, mudah-mudahan sehat selalu, mau request lagu juga boleh ya. Nanti kita hadirkan lagunya satu persatu. Oke, ini lagunya spesial buat Oca. Di mana Cak? Mudah-mudahan terhibur aja. Dari Ruta Sugiarto dengan Roma Irama. Tak dapat tidur.

Ya, satu lagu dari Romai Rama dan Rita Sugiarto, judulnya Tak Dapat Tidur ya, spesial buat Oca dimanapun berada Oca, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Oke, katanya terima kasih Mas sudah diputerin lagunya, terima kasih Mbak Oca. Kemudian juga salam buat Ica ya, ada Oca, ada Ica, ada Tarakan, wah. Ada Ica katanya hadir dari pendatang baru, salam kenal buat penyiarnya. Oke, salam kenal balik buat Ica, mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita hadirkan. Mau request lagu juga boleh Ca, ketik aja mungkin di sini namanya, judul lagunya apa, dari siapa. Dari Bos Sukari, wah ini Bos Sukari. Assalamualaikum, selamat siang Bang, gimana kabarnya, sehat toh ya? Dari Citando ya, daerah Malingping ini, pasti lagi bungkus kerupuk ya. Request lagunya Janur Kuning terus ya, Janur Kuning spesialnya buat Neng Siska. Kalau Janur Kuningnya nggak ada gimana nih Bos Sukari ya? Soalnya buat Bos Agus Darmawan ya, mungkin lagunya kalau tidak ada Janur Kuning mau diganti apa nih ya? Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Bos Sukari yang lagi aktivitas yang hari ini. Spesial juga kita hadirkan ya, buat Mas Tony Wijaya. Lagunya nih tak ada siapa nih, Bahtera Cinta ya, tapi dari versi koplo ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan menghibur di siang hari ini. Kalau nggak ada mau ganti Sejuta Luka. Oke, sejuta luka kita coba hadirkan nanti ya. Kita giang dulu bersama Bahtera Cinta.

Asik katanya Mbak Eva Lestari ya. Terima kasih Mbak Eva, katanya 878 nih. Namanya Mbak Eva Lestari itu 878. Ya, terima kasih buat Mas Tony Wijaya katanya. Asik, goyang Pak Solikin Deko juga sambil gil-gil ya. Belum pulang tuh Mas Bay. Salam buat Mbak Rara ya sama mamanya. Ya, buat Bang Sukari, Bang Sukari yang ada di Citandu, nanti ditunggu lagunya ya. Sejuta luka, waduh, satu luka aja misalnya kena paku rasanya luar biasa, apalagi kalau sejuta luka ya. Mbak Eva katanya Mas request lagu judulnya bebas, judulnya bebas, memang bebas gitu ya dari judul bebas ini dari Roma Irama ya, bebas aku bebas. Itu yang itu kan Mbak, atau yang mana nih? Mbak Sri Hartuti 853, assalamualaikum Mas, pekan baru Rio hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Rio sehat selalu, aman-aman damai di sana. Salam dari teman atau keluarga yang di Kalimantan Utara ya. Buat Bunda juga terima kasih Bunda. Buat siapa lagi nih ya? Nggih, leres Mas. Ya, oh katanya leres. Oke, judulnya bebas. Oke. Kita hadirkan dulu lagunya dari Nasar KDI ya, Seperti Mati Lampu. Ya, kemarin Tarakan juga mati lampu ya. Goyang lagi bersama Pro 1 RW Tarakan, Kota Tarakan di Kalimantan Utara.

Iya, satu lagu dari Nasir KDI ya, seperti mati lampu ya, gelap rasanya ya. Berarti bisa saja kalau seperti mati lampu mau siup ya, mau pingsan. Oke, ini kita sapa lagi buat Dian Francisca 84. Kemudian terima kasih sudah diputarkan lagunya sama-sama Mbak Dian. Mudah-mudahan saya selalu aja di sana. Kemudian Mas Fauzian ya, masih sempat nggak Mas request lagu? Oh, boleh. Ya, lagunya apa nih? Bisa ketik aja. Amin, jangan lupa-lupain Mas kalau masih ada waktu request lagunya Bukan Yang Pertama. Oke, Bukan Yang Pertama, kita coba carikan ya. Bukan Yang Pertama. Dari siapa nih? Mega Mustika kayaknya nih ya, yang cocok nih ya. Soalnya yang minta Mbak Sri Hartuti ya, jadi suaranya juga cewek ya. Biasanya lagu ini kan hanya untuk menghibur. Ada juga yang bilang lagu ini mewakili perasaan. Ada juga dengan lagu ini mewakili perasaan dan juga pernah juga mungkin ada yang mengalami gitu ya. Mohon maaf Mbak Basri ya. Hanya sekedar lagu ya. Cincin Merah Delima, Elvi Karlina ya. Cincin Merah Delima kita coba carikan ya, dari Fauzian. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Di playlist kayaknya nggak muncul ya. Nanti kita coba carikan. Terima kasih juga buat Nuhin ya, 69. Iya, ini buat Rahman katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Katanya mantan gubernur Kalsel meninggal dunia, Pak Haji Rudi Arifin ya. Oke, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih informasinya Bang Rahman ya. Mbak Seti, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak. Pripun kabare? Baru bangun yo ya. Miss, buat Miss Buket ya. Goyang nasi padang. Oke, goyang nasi padang. Cocok banget di siang-siang ini ya. Goyang nasi padang ya. Oke. Pokoknya sambil goyang-goyang, sambil makan nasi padang juga mantap ya. Terima kasih buat Miss Buket atas gabungannya. Halo dari Acong. Halo Bang, selamat siang juga. Mas Paimon ya, retarakan salam DJ, request lagunya Gadis. Gadis dari siapa nih ya? Gadis. Nanti kita coba pilihkan. Kayaknya lagunya sudah gak cukup nih ya. Sudah ada 4 nih pas mewakili ya. Oke, kita hadirkan lagunya satu persatu yang pelan-pelan saja. Mudah-mudahan ya, intinya biar merata ya. Sedikit waktunya dibagi rata ya. Sejuta luka dulu spesial buat Anda dari Dita Sugi.

Iya, sejuta luka dari Rita Sugiarto menghibur kita semuanya, baik yang di Delta maupun yang di udara maupun yang ada di dunia maya ya. Jadi pendengarnya ada ini tanya, tarakannya banyak ya, mau yang di daratan, mau yang di lautan, mau yang di dunia maya juga banyak ya. Ya, terima kasih katanya siapa nih? Buat Bang Acong katanya enak lagunya Bang, mantep, oke, matur nuwun ya. Dari tarakan Mas Paimon ya, DJ request lagunya Gadis, oh Gadis Manis Kalimantan, itu dulu ya Mas Paimon ya, nanti kita coba hadirkan lagu terakhir ya. Asalkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Bang, salam dari Batu Raja, ikut hadir ya. Terima kasih Bang Zainal, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Wenak masih Mas Acong Aci. Mas, buat Mas Arifin, matur nuwun. Pergi kok terpaksa pripun Mas, wah. Iya, pergi yang nanti kan siapa tahu mau reuni. Jadi kan pergi nanti kalau kembali lagi kan bisa reuni gitu loh Mbak. Yo. Jadi bahasanya ini bukan mantan tapi alumni. Kalau alumni bisa reuni Mbak Septi gitu ya.

Dari Rita Sugiarto, semakin sayang semakin kejam, ada kejam nih dari Evita Mala, malahan judulnya ya. Kita coba siapkan aja. Kemudian juga ada Farel Oreto, terima kasih. Julian Syah 916, ada juga buat Rani, selamat siang bang, salam kenal dari Kalimantan Barat. Salam kenal balik buat Rani, gimana Kalimantan Barat kondisinya, apakah sudah berkurang kabut asapnya? Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana ya. Oke, yuk kita keluar lagi bersama Bebas Aku Bebas. Yang request tadi lagu Bebas, Roma Irama hadir. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang komen nanti ditunggu ya di live TikTok.

Iya, bebas aku bebas ya. Sudah kita hadirkan dari Roma Irama. Lagunya pokoknya mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ya, kita juga sapa lagi teman-teman yang ada di Live Vita Warari Parakan. Banyak sekali ya katanya. Mbak Eva Lestari katanya asik. Ada Yitu ya. Ocha juga. Satrio SPDI. Mas Satrio terima kasih, mantap lagunya Bang. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum, boleh request lagu tak? Lagunya apa? Tapi kayaknya waktunya sudah mepet nih, lagunya masih banyak nih ya. Nanti mungkin lain kali bisa gabung ya di acara Pro Dangdut RRI Tarakan. Selamat sore RRI Tarakan, sore juga dari Bang Nasri Nasir ya. Titip salam untuk ponakan yang lagi kerja. Ini katanya ada siapa? Ada Rafa, ada Dede, ada Asep dan juga Nazar ya. Ini Ocha, terima kasih. Salam kompak dari Sulawesi Tengah, Pak Rigi Moutong. Terima kasih juga. Mas Tony Wijaya. Ini sama Pak Solikin juga spesial lagunya, bukan yang pertama lagumu Mas kayaknya nih ya. Oke, kita goyang lagi. Mudah-mudahan sehat selalu aja buat semuanya dan tetap semangat ya. Kita pokoknya goyang terus di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya spesial juga buat Mbak Septi ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat.

mudah-mudahan terhibur selalu buat mereka atau Anda yang minta lagu bukan yang pertama, nggak apa-apa. Biar yang pertama, bukan yang pertama juga nggak masalah. Yang penting cocok gitu kan. Ya, ini lagu ini terkadang juga mewakili perasaan. Ini sama juga intinya lagunya dengan lagu Pasrah ya. Yang engkau jadikan diriku cinta kedua darimu. Biarlah aku terima. Mega Mustika sudah hadir lewat lagu bukan yang pertama, spesial buat semuanya aja. Dan kita bacakan lagi teman-teman yang sudah bergabung ya. Mama Syakil ya, Titi Putih katanya, boleh request lagu dong bang, lagunya kayaknya gak cukup nih ma ya. Mudah-mudahan lain waktu deh kita sampaikan lagunya ya. Oke, terima kasih buat Mbak Eva Lestari, katanya salam satu jiwa dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Eva, lain kali kita bisa gabung lagi ya. Kemudian juga buat Mbak Septi, doa yang sama mas, nggih, matur nuwun. Kemudian juga Mas Pendi, operator titip salam buat Yuyun Erlianti di Skip Kampus 1. Oke Mas Pendi, mudah-mudahan Mbak Yuyunya lagi dengar ya. Mbak Sri Yastuti yang ada di Nias ya, Riau ya. Mudah-mudahan lagi kumpul nih mas sama ponakan sepupu sambil denger dangdut dari RRI Tarakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Sri. Mudah-mudahan kebersamaan bersama keluarga membawa keberkahan tersendiri ya, dan semakin menambah semangat hidup tentunya ya. Sri Yastuti laguku, thank you mas, sehat dan sukses selalu. Matur nuwun Mbak, nanti kapan-kapan bisa gabung lagi ya. Lolo Dewi, salam dari RRI Jember. Oke, salam buat, salam satu rasa, satu jiwa. Oke, boleh salam ya dari Tarakan, Kalimantan Utara, Pripun, Kabare, Jember ya. Mudah-mudahan sehat selalu, aman-aman aja di sana. Salam kenal bang, saya dari Tasik, saya jadi baper ya. Ya, jangan baper bang, hanya sekedar lagu buat Mbak Arti. Ya, ada Permata Gustiwati. Terima kasih gabungannya, Mbak Arti juga terima kasih sudah mampir. Ya, oke bang, makasih. Oke, Mas Tony Guyang. Jangan lupa pokoknya. Ternyata ada proyek di sana. Ya, mudah-mudahan Pak Solikin dapat job dan juga dapat mantu. Mantu idaman pokoknya. Oke, terima kasih buat Mas Paimon ya. Saya menonton TikTok dari Johor Malaysia ya, asapnya di sini cuma 150 aja. Oke, mudah-mudahan cepat habis ya. Oke Mas Andri CB, Mas Jari Perwira, Persatuan Warga Kediri Raya, matur nuwun gabungannya. Mbak Adenia juga terima kasih buat San Maman ya, salam sehat selalu aja di sana. Yuk kita goyang lagi, goyang nasi padang. Nanti pasti ada lagu terakhir spesial buat yang ada di Johor tadi, Mas Paimon, lagunya Perawan Gadis Manis Kalimantan ya. Kita goyang dulu bersama dua anggrek, goyang nasi padang.

Ya, untuk Mas Tony yang ada di Agati sana yang lagi ngerjain proyek ya, ini kode ya. Nasi padangnya sudah muncul belum nih, Pak Solikin ya? Kalau belum, segera nih nasi padang nih harus meluncur nih ya. Oke. Nanti ada yang minta lagu tadi, aduh sempat kelupaan ya. Kita coba hadirkan ya. Kita sapa dulu teman-teman sebelum kita pamit undur di acara Pro Dangdut ya. Ini banyak sekali komennya ya. Mas Andri, aku Andrimu Mas Yeri. Iya, ngerti Mas Andri GP. Ada Audio GP, Kota Gombong host, salam Jateng. Matur nuwun Mas Jateng, Jawa Tengah ya. Kapildong ya, Om Tony goyang terus. Permata Gustani, mat siang, pendengar lama, pengikut baru Bang. Oke, nanti bisa gabung lagi ya. Mama Syakil juga terima kasih, katanya sudah bergabung, lagunya bisa diwakili ini ya Maya. Kemudian juga pasang son Ikineng Home Depot Bom Panjang. Oke. Mudah-mudahan lancar selalu rezekinya ya. Kemudian juga gak sempat gak Bang cincin merah delimanya. Lempar sama yang lain aja Om. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Yeri. Lanjut juga untuk Mas Andri ya. Yang buat yang ngirim mawar, terima kasih buat Sapi Triani Lubis. Juga buat Mama Syakil, kemudian juga Mbak Seti. Matur nuwun kopinya Mbak ya, meskipun di dunia maya, kopi yang dunianya entah mana nih. Ditunggu Agati 12 warung gula sini. Tenan orang pecel dok dadar iki. Kudu lho ya. Sing ngebosi Mas Tony iki pokoke sing ngajak kono. Assalamualaikum Bang. Boleh enggak minta lagunya Gadis Kalimantan? Terakhir kita hadirkan ya. Ini Gadis Manis Kalimantan. Mohon maaf juga ya untuk teman-teman yang lagunya tidak terputar karena keterbatasan waktu kita, karena juga kadang playlistnya enggak ada ya. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berjumpa kembali. Kita nikmati dulu deh, jangan kemana-mana ya. Ini dari Divari Naindra dan Pendik, Mas Pendik ya, Gadis Manis Kalimantan.

Ya benar, Timur Mana Berada, lagu terakhir Gadis Manis Kalimantan spesial dari Rivarina Indra dan juga Mas Pendi ya. Mudah-mudahan menghibur semuanya. Mas Tony katanya tanggal tua mau tanggal isin nom dulu Mas Tony. Waduh, ini modus saya gitu ya. Masih isi tanggal 6 lagi pesan. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Mas Fauzian, juga ada Mbak Seti, ada Alina katanya dari Kendal, terima kasih. Kemudian juga ada Zenzo Selam, yang terima anak magang di studio ya, di Bandung ya. Oke, baik. Yani Dayat ya, hadir Mas katanya. Bang, salam buat Mbak Imel lah katanya dari Bang Kodam. Salam balik, nanti kalau ketemu disampaikan ya. Oke, matur suwun semuanya. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan suasana yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

di program 1.6 informasi dan inspirasi Ziga saat kehilangan cinta yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Tarakan ke informasi dan inspirasi. Kami kembali hadir menemani Anda dengan musik dan informasi, salah satunya dari miliknya Maudy Ayunda featuring dengan Damila, Semakin Jauh. Ini adalah salah satu original soundtrack Lost Man Bubroto.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bang, tadi aku makan tempe 3 ya.
1: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
2: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf bu, saya nggak masuk hari.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
0: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
2: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri.

Program Masa Tekan Informasi dan Inspirasi untuk Anda pendengar informasi gangguan pelayanan Sabtu, ini suratnya keluar di Sabtu 5 September 2026. Wilayah yang terdampak itu Tarakan Tengah, Tarakan Timur, dan Tarakan Barat. Sehubung dengan terjadinya kekeringan di Bendungan Binawatung dan juga Bendungan Rawasari, dengan ini diinformasikan bahwa pasokan air baku dari sejumlah IPA mengalami penurunan produksi. Hal ini mengakibatkan aliran distribusi air bersih ke pelanggan di wilayah layanan IPA mengalami gangguan sementara hingga embung kembali terisi dan produksi normal. Dimohon untuk apabila terjadi hujan menampung air hujan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dari ini untuk informasi pelayanan air bersih ya pendengar. Dan untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz. Kembali kami hadirkan lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Salah satunya dari miliknya Uwab Widya, Jangan Gantung Aku. Dan juga dilanjutkan dengan satu lagu dari miliknya Rizky Febian, Seperti

0: Ayo keluar dulu, mending aman di lorong aja.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Ya, clear. Ini dibilangin gumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Dari miliknya Helena, Bahagiaku, Bahagiamu. Helena Production, lagu di production ini keluar di tahun 2016 kalau nggak salah. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Untuk pendengar RRI Program 1 dimanapun Anda berada untuk hari ini ya, cuaca di luar terlihat mendung. Saya nggak tahu ini apakah pengaruh kabut asap juga atau memang mendung beneran ya pendengar, tapi yang pasti kita beralih ke kabut asap juga, tapi dari anak gunung Krakatau yang menyebar hingga ke Jakarta. Dan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar hingga wilayah Jakarta setelah gunung api tersebut kembali mengalami erupsi. Berdasarkan analisis BMKG, semburan abu vulkanik Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026 membentuk dua klaster. BMKG mengidentifikasi pola sebaran tersebut berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi. Kemudian Volcanic as Advisory Center Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9. Dalam yang data yang diungkapkan BMKG tersebut merupakan kondisi yang terpantau hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi. Berdasarkan informasi teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ini yang dikatakan BMKG dalam keterangan resminya di Jakarta Minggu 6 September 2026. Klaster pertama, BMKG menjelaskan pergerakan abu vulkanik menuju arah timur laut hingga selatan, yakni dengan ketinggian dari permukaan sampai sekitar 20.000 kaki. Sebaran dari permukaan hingga ketinggian 2.000 FTF teramati ke arah timur laut selatan. Jadi mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Ini yang diucapkan BMKG. Dengan demikian, Jakarta masuk dalam wilayah yang terpantau berada di jalur sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Kondisi ini menjadi perhatian karena material vulkanik dapat terbawa angin dan menyebar jauh dari lokasi sumber erupsi di kawasan Selat Sunda. Klaster kedua, BMKG mengatakan memiliki cakupan sebaran yang lebih tinggi lagi dan bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Pada lapisan atmosfer ini, abu vulkanik terpantau dari permukaan hingga ketinggian mencapai sekitar 50.000 kaki. Wilayah yang masuk dalam klaster kedua meliputi sebagian Banten dan Lampung hingga Bengkulu. Sebaran juga mencakup kawasan Selat Sunda, sebagian selat serta wilayah Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan juga Banten. Temuan BMKG tersebut menunjukkan bahwa abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat menyebar dalam wilayah yang sangat luas. Perbedaannya arah sebarannya menunjukkan bahwa pergerakan abu dipengaruhi kondisi atmosfer pada beberapa lapisan ketinggian. Aktivitas Gunung Anak Krakatau sendiri masih berlangsung setelah mengalami peningkatan aktivitas vulkanik pada 2026. Dan PVMBG mencatat status Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga sejak 2 Juli 2026. Badan Geologi sebelumnya juga melaporkan adanya erupsi meneruskan Gunung Anak Krakatau pada 5 September 2026. Erupsi tersebut berlangsung selama beberapa jam dan disertai suara gemuruh dengan fenomena yang menyerupai lava fountain. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana,

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: dengar, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi Nak.
0: Apa tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapiku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemu? Kapan?

0: Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Pendengar satu lagu dari yang miliki Kevin Lim dan juga Noella, Cintanya Beda, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk pendengar RRI program Satu Tarakan yang baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz, kami akan memberikan informasi untuk Anda ya, untuk harga emas Antam yang stagnan bertahan di 2,64 juta per gramnya. Jadi 6 emas Antam ya, 2,64 juta per gram. Di harga emas Antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 6 September 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Jadi berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram masih tertahan di level Rp2.640.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya, dan stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas Antam cenderung bertahan setelah turun Rp30.000 per gram pada Sabtu 5 September 2026. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan besar masing-masing. Dan juga pendengar yang mau investasi emas ya, mungkin bisa langsung cek harga emasnya apakah harganya turun atau naik gitu ya. Lebih baik kalau membeli di harga yang turun, dan kita juga gak tahu karena harga signifikan itu, yang turun secara signifikan itu belum terlihat sama sekali. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kembali hadir kami hadirkan lagu dari miliknya Piwi Gaskin featuring dengan Tuan 13 dan

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ayo dong John, patoklah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Mun yang agung ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buah?

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Thank you.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Dari miliknya Ovi Ref, pendengar RRI Program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan di menit kedua, meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini, kami informasikan kepada Anda, azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-16, meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Dan kita masuk ke acara Voice of Islami, lagu-lagu religi, dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Mishari Al-Fasih dengan surah Asyafnya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

0: ini sesuai request.
1: Cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Program yang satu dengan informasi dan inspirasi Voice of Islami kami sudahi sampai di sini. Dan selanjutnya pendengar, kami informasikan untuk Anda azan Isya akan dikumandangkan pada menit ke-25 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Musik dan informasi hadir menemani Anda, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Gawai tani, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika

0: sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget.
1: Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum

0: Leha, baju lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asupulah.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan?

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Juicy Luisi Lantas, lagu yang populer di tahun 2020. Hadir menemani Anda untuk hari ini pendengar, dan terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, Abu Vulkanik Anak Krakatau ya, sekarang meluas di 5 provinsi pendengar. Dan juga untuk hari ini Pelita Air yang

Batalkan 41 penerbangan, 5.337 penumpang juga terdampak karena abu vulkanik. Ya, pendengar RRI Program 1 Tarakan, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau terpantau menyebar di atmosfer kelima provinsi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menyebut wilayah terdampak meliputi Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan juga Bengkulu. Dan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Satria mengatakan informasi tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan data pemantauan erupsi dan volcano observatory notice for evacuation dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, lalu informasi Volcanic Ash Advisory Center Darwin, serta analisa citra satelit Himawari 9 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan juga pendengar, untuk informasi selanjutnya, Pelita Air yang membatalkan 41 penerbangan, ada 5.337 penumpang yang terdampak. Pelita Air menutup sementara 41 penerbangan dari dan juga ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Alhasil 5.337 penumpang terdampak pada Minggu 6 September 2026. Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi, mengatakan seluruh penerbangan yang terdampak untuk sementara berupa pembatalan, adapun jadwal kembali akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi bandara dan NOTAM yang berlaku. Berdasarkan data sementara Pelita Air, gangguan penerbangan tersebut terjadi pada 5 hingga 6 September 2026 dan terdampak terhadap sekitar 5.000 lebih penumpang. Pelita Air juga terus berkoordinasi dengan pihak pengelola bandara dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan kondisi operasional penerbangan. Maskapai juga berupaya memberikan informasi dan pelayanan terbaik kepada seluruh penumpang yang terdampak. Ya, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca dan keamanan penerbangan. Selain Bandara Suta, dampak abu vulkanik juga mempengaruhi operasional di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Kedua bandara tersebut sempat ditutup sementara hingga kondisi dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar RRI, program Bersatukan Informasi dan Inspirasi, New Thanks for Us, Time Song Kita Indonesia. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta. Dan saya Diti Anggreni pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Minta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
2: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Budi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
2: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Budi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Dan bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan MC Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Bandar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah
5: dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan berkenaan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yuri Kesitri, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah banyak. Beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau, dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas gunung api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan stimulus terjadi

0: Yosarianto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
1: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dan

0: Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BMPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
2: Ya, video

kitanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak

ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan. Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
2: Ayo tumbuhlah.
1: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
3: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
4: Sebuah pensil kecil.
1: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
4: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
1: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
5: Ayah, Bunda, lihat.
1: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
5: Tapi semuanya sibuk.
6: Aku senang sekali sekarang.
1: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
7: Katanya
1: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
7: Ada ayah yang ambil.
8: Tapi sebelum main,
1: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
9: Yang sesuai usia kakak ya mah.
1: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
10: Kita tanam sama-sama ya.
11: Oke.
1: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
12: Dengan
1: Suara Kencana RRI 2026.

Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sestia, berikut informasi selengkapnya. Sode BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sebab BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Salar, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nambire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal dalam sebagai juara bertahan dengan performa impresif. 3 kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Pukul Osaka dan performa puncak akan menjadi andalan di serang. Bagi Arsenal, Mikel Arteta waspadai kekuatan lawan tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Sergio Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kelebihan 3 gol melawan Brighton. Buat Chelsea, Sergio Alonso puas dengan perusahaan transfer musim panas ini.
3: I think that we can be very happy with
2: saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Felix Vanuski, Radio RRI, Terus Mengudara, Republik Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pulau Utara kanal informasi dan inspirasi, setelah Anda mengikuti warta berita yang disiarkan dari RRI Pro 3 Jakarta, kembali mendengar di ruang dengar Anda di program RRI Satu Tarakan kanal informasi dan inspirasi bersama dengan saya Jubaida di malam ini yang akan menemani Anda hingga jam 12.00 atau pukul 00.00 oh 24 ya. Intinya sampai tengah malam nanti menemani waktu Anda yang baru banget pulang kerja, sampai rumah rehat, jangan lupa makan malam dulu bareng keluarga karena habis capek kerja, ya ngumpul-ngumpul deh bareng keluarga lepas kangen. Wah, kami juga akan hadirkan untuk Anda nanti ada lagu-lagu di ruang rindu yang akan membuat Anda semakin merindukan seseorang yang entah di mana. Jadi untuk Anda tetap stay bersama dengan kami di 97,9 Megahertz dan juga dipancar luaskan di 99,9 Megahertz. Kami juga menyapa untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami, baik yang sedang di Pertambakan, daerah Pertambakan ya, selamat bergabung dan jangan di skip ya. Yang di mobil juga yang masih dengerin kita di sini ya, semoga nanti bisa mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan dan bisa membersamai Anda di malam hari ini dan juga membuat hati Anda ya mungkin sedikit rileks dengan musik-musik yang akan kami hadirkan. Seperti lagu dari Hanif dengan judul Candu Sampai Kenadi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujahid.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Juga tentunya malam ini akan kami hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda. Kali ini hadirnya dari dunia pendidikan. Kepedulian tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Malaysia, Yonarmer 4 Parayangan Kodama 3 Siliwangi, turut berkontribusi nyata bagi warga wilayah Indonesia. Kenapa di Desa Sataba, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Komandan Satgas Pantas Letkol AM Januar Idrus SH MIP ini meresmikan sumur bor sekaligus memberikan motivasi belajar kepada siswa dan siswi SMP 4 Malinau Barat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian Satgas terhadap kebutuhan masyarakat. Satgas Pantas juga menyerahkan bantuan kepada pihak sekolah dan para murid. Hal itu pun sebagai bentuk dukungan yang mana untuk langsung terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Informasi-informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Siogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa masuk

Jam 21 di malam ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda drama radio yang mana judulnya kali ini adalah Garis yang tak terlihat, produksi RRI Atambua.

0: ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang, sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Tep! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
4: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
4: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
4: Bagus. Ingat, ya. Yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
4: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini, ya.
2: Ya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Eh, saya minta maaf, eh. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio, Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di Warta Musik Pro 1 Tarakan. Di malam hari ini yang mana kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu spesial ya dari Ruth Sahanaya. Nah, ini banyak sekali lagu-lagunya seperti Tak Kuduga, ada juga dengan Bawa Daku Pergi, ada juga nanti lagunya dengan judul Ingin Kumiliki, dan masih banyak lagi. Kita juga akan bahas dan kulik-kulik ya beberapa lagunya dari Ruth Sahanaya ini. Gimana sih sebenarnya dibalik dari lagu, pencipta lagunya, dan juga si Ruth Sahanayanya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Bawa daku pergi dari Ruth Sahanaya. Ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan juga tentunya lagu ini tuh diciptakan oleh Putut Mahendra, dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya pada tahun 1996 dalam albumnya yakni Uthei, dan memiliki makna yang mendalam terkait dengan kerinduan yang memuncak ya, dan juga ada terkait dengan kepasrahan, dedikasi penuh terhadap dengan cinta, pembuktian cinta dan juga ketulusan. Lirik ini menggambarkan fase di mana seorang tidak lagi ragu dengan perasaannya. Karakter dalam lagu ini ingin membuktikan bahwa rasa cinta yang ia miliki bukan sekedar ucapan belakang, melainkan sebuah komitmen emosional yang penuh dan juga tulus mendalam. Adanya frasa bawa daku pergi, nah ini menjadi judul di lagu ini juga ternyata simbol kepasrahan dan lahirnya rasa percaya atau trust yang mana teramat besar kepada pasangannya. Pergi kemanapun tidak lagi menjadi masalah selama perjalanan atau kehidupan tersebut diarungi bersama dengan orang yang ia cintai. Asik. Ya, jadi tentunya lagu dari Ruth Sahanaya ini dengan judul bawa daku pergi. Ini tuh lagu sebenarnya kalau di zaman sekarang tuh gampangnya kita tuh udah percaya banget nih sama orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Saking sayang, saking cintanya tumbuh rasa percaya sampai dia mengatakan bahwa kemanapun kamu pergi, aku gak masalah, bisa ikut aja gitu ya. Jadi kayak ada rasa aman yang diperoleh dari si pasangannya terhadap si orang yang dia percaya juga atau pasangannya itu. Seru sih ya kita bahas lagu-lagu seperti ini. Oke, kalau gitu kita akan next ya ke lagu berikutnya dengan judul Ingin Kumiliki.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
0: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
2: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Berikutnya utarakan kanal informasi dan inspirasi. Ruth Sahanaya masih dalam warta musik Pro 1 malam ini. Judulnya tadi adalah Memory. Nah, ini salah satu lagu yang menjadi lagu favorit juga nih ya. Pernah populer banget lagi dan juga tentunya diciptakan oleh Edi Agam. Lagu ini terkait dengan kepedihan mendalam akibat cinta lama yang kandas karena pengkhianatan dan pengingkaran janji. Lagi-lagi kayaknya faktor apa ini? Faktor S ya, weh. Faktor selingkuh bukan, wih. Jadi secara lebih rinci lagu ini termasuk dalam album Putih Kasih pada tahun 1987. Ini menggambarkan beberapa poin yang cukup emosional ya, di mana bait awal itu menggambarkan bagaimana seseorang tiba-tiba terikat kembali akan senyuman wajah momen bahagia bersama dengan mantan kekasih di masa lalu. Kenangan tersebut terasa begitu manis seperti mimpi. Namun hubungan tersebut berakhir tragedis ya. Karena sang kekasih pergi jauh dengan janji akan kembali. Namun ketika pulang, ia justru membawa orang lain atau kekasih baru. Aduh. Jadi sumpah setia yang dulu pernah mereka ucapkan pun akhirnya gak tercapai. Sia-sia penantian. Itulah kenapa ada kepatah-patah mengatakan bahwa ya kalau percaya sama manusia sih ujung-ujungnya sakit aja. Itu mah kata-kata bagi yang suka trauma ya. Pengalaman hubungan orang pastinya berbeda-beda, tapi yang pasti adalah bagaimana kamu bisa kembali bangkit untuk mungkin menemukan orang baru, cinta yang baru, menjalin hubungan yang lebih serius dan mungkin menjadi mendapatkan orang yang lebih mengasihimu dan mencintaimu. Karena kadang-kadang hubungan seperti ini membuat kamu trauma dan juga terluka dalam cukup lama. Sebagaimana lagu ini dalam kalimat memory, kau membuka luka lama yang ku ingin lupa. Jadi jangan suka diingat-ingat, takutnya nanti yang dulu-dulu keingat lagi, ya luka lagi deh kalau kayak gitu.

0: lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Dengar prosa rekan kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti Warta Musik di malam hari ini, saatnya kami malam ini menemani lagu-lagu yang akan membuat Anda tertidur nyenyak ya. Karena lagu-lagunya banyak yang penuh dengan cinta ini kayaknya nih. Dalam ruang rindu kami hadirkan lagu pertama Yana Julio dengan Selamanya Cinta.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Lagu dari Amang dan juga Krisdayanti, Miliki Diriku. Wah, ini salah satu duet maut yang banyak dikangenin karena bisa menemani zaman-zaman dulu ya. Populer banget nih, apalagi kalau Anang Hermansyah ya, sampai saat ini sih kita tahu jargon dia ya. Aku sih yes. Selalu jadi juri di Indonesia Idol. Nah, lagu ini berkisah terkait dengan pengorbanan, keteguhan cinta, permohonan rasa, dan saling percaya dalam sebuah hubungan. Dalam liriknya ini mencerminkan kalimat, walau badai akan menghadangku kan tak peduli. Asik, perjuangan banget nih kayaknya nih lagunya. Terkait dengan komitmen yang kuat dari seseorang yang rela menghadapi segala rintangan atau ketidaksetujuan demi bisa bersama dengan orang yang dia cintai. Dua sisi dunia memang berbeda, tapi bukan untuk dipisahkan. Ini juga lirik nih dari lagu tersebut. Bagian ini menunjukkan kesadaran bahwa pasangan tersebut itu mungkin berasal dari latar belakang, sifat dan status sosial yang berbeda. Namun perbedaan tersebut dinilai bukanlah alasan untuk mengakhiri hubungan. Benar banget. Perbedaan malah bagus lagi ya, biar rasanya tuh kayak ada yang berbeda, biar gak sama. Ada juga kalimat, jangan pernah ada rasa tak percaya, miliki diriku utuh, menjadi judul di lagu ini. Miliki diriku, percaya padaku untuk semua hal.

0: Kok ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal ya. Ada sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar Perusahaan Utarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Pekat. Lagu dari Mayang Sari, Rasa Cintaku. Iya, ini tuh terkait, pastinya terkait dengan ungkapan perasaan cinta yang begitu mendalam, tulus dan penuh kesetiaan terhadap pasangan. Kalau kita bisa representasikan bahwa yang namanya hubungan, ya pasti kita harus penuh dengan rasa cinta, tulus dan juga kesetiaan. Soalnya percuma lama bareng gitu kan. Tapi gak ada kesetiaan, ya percuma juga lah. Dan tahu gak, lagu ini tuh adalah lagu romantis klasik yang sering banget didengerin di era 90-an. Jadi untuk kamu anak-anak 90-an, udah pasti familiar banget lah sama lagu ini. Pasti udah sering banget kan didengarkan. Dan lagu ini juga masih bisa loh kamu dengarkan di beberapa aplikasi, di aplikasi musik ya saat ini. Jadi lagu ini itu menunjukkan kehadiran pasangan yang telah mengajarkan makna komitmen, kesetiaan dan kesungguhan dalam sebuah hubungan. Lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa cinta seseorang itu bisa tumbuh menjadi jauh lebih kuat ketika ia mengetahui bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan dan dibalas dengan ketulusan. Ya iyalah, siapa juga yang mau cinta sendirian? Ya capek kan?

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sebenarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Boyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu.
3: Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi

0: sua torre de marcas para inglês.
1: Lapor, Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

Dengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, yakni pada tanggal 6 September 2026. Saat lagi memancarkan FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengan Anda. Itu mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancarluaskan melalui FM 97,1.

99,9, 99,9 MHz, dan AM 1350 kHz. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4, Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar tercinta dimanapun Anda berada. Program Satu RRI Tarakan sudah siap kembali mengawal kebersamaan kita untuk memulai hari ini di aktivitas kkita untuk edisi siar 7 September 2026, kembali mengawali untuk pekan ini hari Senin ya, dan saat ini pukul 5.04 menit waktu Indonesia Tengah. Senang hati sekali saya Arfi Febrianti bisa bersama Anda kembali ditemani Zubair di meja operator. Kami akan bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Rangkaian agenda siar kita seperti biasa akan dibuka dengan program religi Islami, lagu Islami, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga tausiah pagi. Sementara itu untuk ruang musik dan info akan senantiasa hadir di setiap sesi, dan nanti pada pukul 7 kami akan hadir melalui ruang berita aktual Berita Kaltara untuk pagi hari ini, dan menantikan juga pukul 8 akan hadir Warta Berita untuk skala nasional dari Pro3 Jakarta. Dan jadwal kita di setiap Senin pagi jangan lupakan pukul 9 akan hadir Halo RRI. Semoga cuaca pagi ini akan membawa kita pada aktivitas yang lancar tanpa kendala yang berarti. Kabut asap mereda dan juga hal-hal lain yang kita harapkan bisa segera membaik akan terwujud ya. Termasuk untuk hari ini jangan lupa alokasikan waktu untuk bersyukur setelah bangun dari tidur dalam keadaan sehat. Dan afirmasikan hal-hal yang baik agar apa yang kita lakukan kembali akan membawa kebaikan kepada kita dan keluarga. Sehat-sehat semua, tetap semangat menjalani aktivitas, dan semuanya dimulai dari pagi ini. Kita minimalkan bahkan hilangkan stres dan kemarahan, juga umpatan dan pikiran-pikiran buruk. Segala sesuatunya kita mulai dengan positif di pagi ini. Baik pendengar, satu lagu Islami akan kemudian kami rangkai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Misari Al-Fatih si Surah Asyura. Kali ini Maher Zain yang akan membuka kebersamaan kita dengan Tuntunku Kepadamu.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu

Tuhanku, karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril." Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad." Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Dengar Virgon dan Last Child, Maha Pemilik Hati. Ini adalah lagu terakhir yang kami hadirkan dalam rangkaian lagu-lagu Islami setelah tadi pengajian Al-Quran kami hadirkan sebelumnya. Satu menit beranjak dari pukul 6. Selamat pagi semua, Prosa RRI Tarakan masih bersama Anda. Kami kanal informasi dan inspirasi akan menjadi mitra Anda untuk hari ini dari pagi sampai malam hari nanti bersama rangkaian program agenda siaran yang sudah disiapkan mulai dari Tarakan pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kita menantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat nanti di

Rangkaian lagu dan info pagi sudah siap dikemas dalam sesi musik dan info interval pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Diawali dari Pinkan Mambo, Coming Back.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

0: dengar satu sentuhan lagu mancanegara diberikan Mas Hai ya, dari koleksi Mariah Carey, Mariah Carey dengan Dream Lover. Pukul 6.14 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sudah mulai berjibaku dengan segala kesibukan pagi ini ya. Para ibu biasanya sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan ya, sarapan, perbekalan ya. Walaupun mungkin di beberapa sekolah ada yang sudah menyiapkan MBG, tapi tetap saja bekal dari rumah tidak ketinggalan ya, karena biasanya ada anak-anak yang tidak cukup sekali makan atau juga membekali mereka dengan sedikit uang saku ya, untuk membeli jajanan yang ada di sekolah. Nah, pastikan sarapan menjadi rutinitas yang dibiasakan. Walaupun memang ada beberapa yang tidak terbiasa untuk sarapan pagi ya, dengan berbagai alasan, salah satu yang paling umum adalah tiba-tiba akan diserang diare. Dan itu dinilai akan mengganggu kesibukan pagi ya. Tapi apapun itu, kiat-kiat lain mungkin bisa dilakukan. Kalau enggak sarapan, bisa jadi nanti akan mempengaruhi tingkat fokus dan juga energi Anda yang pastinya akan dikeluarkan selama bekerja ya. Tapi kalau Anda mungkin punya kiat-kiat lain ya, silakan ya, mungkin ada alternatif nggak sarapan tapi bisa minum minuman hangat yang bisa menjadi sumber energi lainnya, it's okay ya. Yang penting jangan membiarkan perut terlalu lama kosong, apalagi sejak tidur kan tidak ada aktivitas makan dan minum ya, lalu Anda bersiap untuk bekerja dan mempergunakan energi serta fokus Anda untuk bekerja sementara perut sudah kosong nih dari tadi malam ketika Anda tidur. Nah, ini tindakan yang tidak bijak untuk kesehatan tubuh. Jadi usahakan ada yang bisa Anda konsumsi di pagi ini untuk menambah asupan energi ya. Sedikit gula tak apa-apa, karena itu bisa diubah menjadi energi untuk Anda beraktivitas pagi sebelum nanti akan menikmati makan siang pada waktunya ya. Apakah hujan di kawasan Anda? Kalau di kawasan Kampung 4 enggak nih ya, cerah-cerah aja. Dan memang kita juga harus terus waspada ya dengan suhu panas yang selama ini kita rasakan. Di Bulungan saja sudah ada terdeteksi titik panas kategori tinggi pertanggal 5 kemarin ya, di rri.co.id. Dari catatan BMKG ada 96 titik panas ya, atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Utara per hari Sabtu kemarin. Dan dari 96 titik ini ada 2 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 81 kepercayaan sedang, dan 13 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Dan sebaran titik panas ini tidak merata di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ya. Jumlah titik panas terbanyak dicatatkan ada di Kabupaten Bulungan, ada 89 titik, dan Kabupaten Malinau ada 5 titik panas ya. Sementara untuk Tarakan dan Kabupaten Nunukan, per Sabtu kemarin BMKG tidak mencatat adanya titik panas dalam pemantauan pada periode tersebut. Tetapi tetap saja ya, kita harus bersiap-siap dan mewaspadai cuaca dan juga suhu tinggi yang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Dan memang saat ini juga udara kabur masih mendominasi cuaca di Kalimantan Utara, jadi tetap harus menggunakan masker kemana-mana ya. Jaga kesehatan tubuh, apalagi imun. Imun kita itu kadang tidak kita sadari berada pada titik rendah. Jadi apapun itu, antisipasi lebih baik. Salah satunya berkaitan dengan kesehatan saluran pernapasan atas adalah menggunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah, terutama dalam kondisi dan situasi seperti ini. Nah, sementara itu, ini juga musim kemarau ya. Tingkat curah hujan rendah. Untuk kawasan timur saja saat ini embung atau waduk yang biasanya mengalirkan air ke rumah-rumah penduduk sudah mengalami kemacetan ya. Debit air terus menurun, bahkan cenderung mengalami kekeringan. Jadi gunakan air sebijak mungkin, secermat mungkin, karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan terjadi. Tapi PDAM Tarakan terus berupaya semaksimal mungkin ya. Namun yang namanya waduk atau embung itu kan mengandalkan curah hujan. Jadi kita sangat bergantung pada curah hujan. Dan kita tahu sendiri saat ini curah hujan tingkatannya cukup rendah. Jadi ya, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan sumber daya ini, air ini dengan sebijak mungkin ya. Dari Mariah Carey dengan Dream Lover, selanjutnya nanti akan hadir Juwita dari Aditya. Namun kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan,

0: Del, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
2: Aku mau bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur ya. Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

0: terus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur, ning dhuwur di atas. Oh iya, Pak De, Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan itu loh, Mat, itu

kedua lagu yang dirilis tahun 2017. Menyudahi perjalanan kita dalam musik dan info pagi interval pukul 6 hingga pukul 7, sudah saatnya kami hadir Berita Kaltara.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Inilah berita Kaltara disiarkan Senin 7 September 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya RV Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Panjangnya alur birokrasi verifikasi data antar instansi memicu keterlambatan pembayaran iuran serta tersendatnya klaim santunan BPJS ketenagakerjaan bagi ribuan nelayan rentan di Kota Tarakan.
1: Masalah keterlambatan pembayaran apa namanya? Klaim. Keterlambatan pembayaran klaim.
2: Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan aktif di Kota Tarakan saat ini menaungi sekitar 2.490 nelayan rentan berusia maksimal 65 tahun. Program pemerintah Kota Tarakan ini memberikan jaminan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja hingga santunan kematian baik saat melaut maupun aktivitas harian di darat dengan nilai santunan mencapai 40 juta hingga ratusan juta rupiah. Namun belakangan sejumlah peserta

0: laporan klaim santunan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Tarakan, Ardiansyah, mengakui kendala utama bukan berada pada BPJS Ketenagakerjaan, melainkan adanya keterlambatan penyetoran iuran dari pemerintah kota yang dipicu oleh alur birokrasi ganda.
1: Masalah keterlambatan pembayaran, apa namanya, klaim. Keterlambatan pembayaran klaim gitu loh.
2: Itu
1: ya karena memang prosesnya kan pertama memang ada data ya, data verifikasi. Yang kedua mereka ada proses pembayaran dari Pemkot ke BPJS. Nah kalau proses pembayaran dari kota kalau di sosial agak terlambat, itu bisa jadi masalah gitu loh. Jadi harus dibayarkan itu paling tidak misalnya di bulan pertama kedua misalnya tertata sebagai anggota bulan pertama misalnya kan, dan seterusnya. Di bulan kedua itu baru dibayarkan nanti oke punya jutanya. Nah itu masih bisa.
0: Ardiansyah menambahkan, apabila penyetoran iuran menunggak hingga masuk bulan keempat atau kelima, sistem BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan membekukan kepesertaan menjadi nonaktif. Hal inilah yang memicu klaim warga tertolak atau tertunda. Dinas Perikanan menyatakan siap jika kebijakan pengelolaan dan verifikasi dikembalikan sepenuhnya ke instansinya agar alur pembayaran iuran bisa berjalan tepat waktu setiap bulan. Dari hasil rapat dengar pendapat, RDP bersama Komisi 2 DPRD Tarakan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Perikanan Kota Tarakan Rabu 2 September kemarin direkomendasikan agar Pemkot Tarakan menjamin ketepatan pembayaran iuran bulanan serta rutin memperbarui data nelayan aktif guna memastikan hak perlindungan bagi para pekerja rentan sektor perikanan tidak terabaikan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga khusus wilayah perbatasan.
4: Kalau bisa kita

0: Pendengar dan pemirsa, kami lanjutkan. Cuaca panas dan minim curah hujan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda air minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air.
1: Mungkin dulu tuh sampai hari ini baru ngilang.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara. Pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Kita menuju Kabupaten Malinau memastikan semua anak masuk posyandu. Sekda Kabupaten Malinau menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, khususnya balita.
1: Kita mau timbang serentak.
0: Pendengar, kami teruskan dengan berita selanjutnya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan pada tahun 2026.
2: Itu upaya kami untuk
0: Baik, pendengar dan pemirsa, kami cukupkan untuk berita Kaltara pagi ini. Kami sampaikan sari berita, panjangnya alur birokrasi verifikasi data antar instansi memicu keterlambatan pembayaran iuran serta tersendatnya klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan nelayan rentan di Kota Tarakan. Cuaca panas dan minim curah hujan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Saya Ervi Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Tarakan 97,9 MHz. 97,9 MHz yang akan terus mengudara ke ruang dengar Anda, dan juga bisa Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital serta audio streaming rri.go.id. Anda akan mengikuti sesi berita lainnya di siang hari pada Berita Paguntaka pada pukul 13 mendatang. Nah, berikan untuk selanjutnya rangkaian lagu-lagu akan kembali kami hadirkan kali ini di sesi musik dan info pagi untuk interval pukul 7 hingga pukul 8. Kita menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia.

Siapakah penyumbang oksigen terbesar di dunia? Bila Anda menjawab pohon, jawaban Anda kurang tepat. Pohon yang ada di muka bumi ini hanya menyumbang 20%. Sedangkan penyumbang terbesar sampai 80% adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil, tersebar di seluruh lautan di dunia ini. Jumlah mereka ditentukan dua hal, yaitu sinar matahari dan makanan. Makin banyak sinar matahari, makin banyak makanan, maka jumlah mereka akan semakin banyak, dan di kawasan tersebut akan menjadi kaya akan oksigen.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Melukis Mimpi bersama kolaborasi dari Teza, Sumendra, dan Yunika. Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama kami Pro Satria RRI Tarakan 97,9 MHz ya. Iya, untuk pekerjaan pagi ini sudah siap untuk dieksekusi yang ada di tempat kerja, apalagi yang di rumah, ya kan? Dikira ibu rumah tangga nggak punya kerjaan. Banyak ya, Bu ya. Kerjaannya berlapis-lapis. Baru duduk udah datang lagi kerjaan baru ya, apalagi kalau sambil ngasuh anak-anak. Terus anak-anaknya usia toddler. Tuh ya, toddler. Yang kita kesana, dia kesini. Kita mau tidur, dia seger. Ya itulah ya, dinamika hidup masing-masing menghadapi permasalahannya ya. Bukan permasalahan sih, kalau bisa dibilang kesibukannya. Ya, kita gak boleh bilang masalah di hari ini, karena itu berusaha afirmasi yang positif aja gitu. Jadi kita bilang aja kegiatan ya, aktivitas ya, kita nggak boleh sebut-sebut masalah. Penting loh sugesti diri ya, apa yang kita ucapkan, kita pikirkan itu bisa terwujud, bisa mewujud kalau kuat banget sugesti kita. Jadi pikir yang baik-baik aja, ucapan yang baik-baik aja. Nah, bicara soal kegiatan yang di tempat kerja sudah terukur ya kan kerjaannya, misalnya nih ada berkas-berkas yang harus diselesaikan, ada beberapa kesepakatan yang harus segera dituntaskan, ada target-target yang harus ditunaikan ya kan. Tapi kalau yang di rumah, para ibu rumah tangga tentunya juga menghadapi aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dipandang ringan ya. Jadi jangan langsung ngejudge begitu lihat para ibu ini main HP. Eh, kerjaannya apa aja sih? Kok dikit-dikit main HP? Enggak, yang terlihat pas lagi santai mungkin ya. Atau yang terlihat ketika seluruh pekerjaan sudah selesai, ibunya ngambil me time, waktu sekedar untuk ngelonjorin kaki ya kan, ngelurusin pinggang. Tapi yang terlihat kayaknya ibu-ibunya santai-santai aja. Jangan ya. Para ibu itu, para perempuan pada umumnya adalah sosok yang multitasking ya. Enggak di rumah, enggak di tempat kerja, perhatiin aja betapa perempuan itu sangat sigap, bahkan bisa menghandle beberapa pekerjaan sekaligus. Beda sama laki-laki. Ini bukan hanya asal ucap ya, tapi ini sudah melalui serangkaian bukti-bukti ilmiah ya. Psikolog menyebutkan kalau di otak perempuan itu ada yang namanya corpus callosum. Inilah yang berperan penting untuk membuat perempuan otaknya bisa berpikir, mengingat, dan mengordinasikan gerakan. Bagian otak yang menghubungkan belahan otak kanan dan kiri pada perempuan ini cenderung lebih tebal. Karena itu, membuat perempuan terbiasa melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Ketika satu pekerjaan masih dilakukan, otak perempuan ini langsung berpikir, habis ini mau buat apa lagi ya? Jadi sistem kerja perempuan itu multitasking, dan itu terbukti pada ibu-ibu ya kan, sambil nyapu, sambil masak ya kan, sambil nyuci, sambil nyapu gitu kan, semua bisa multitasking karena belum selesai satu udah mikir mau nyelesaikan apa lagi, tentunya dengan kesigapan yang luar biasa, lebih sregep gitu ya kalau orang bilang. Tapi inilah juga yang merupakan jebakan Batman. Kenapa dibilang jebakan? Karena multitasking ini kalau gak pintar-pintar mengendalikan bisa membuat para perempuan ini kelelahan maksimal. Timbulnya kelelahan maksimal ini bisa melahirkan yang namanya burnout ya. Burnout itu kayak rasa-rasa pengen meledak gitu loh ya. Karena apa? Beban kerja, tugas numpuk gitu kan. Mana kadang harus ngerjain kerjaan-kerjaan rumah. Ini biasanya untuk perempuan yang berkarir ganda, yang kerja di kantor tapi juga seorang ibu rumah tangga. Jadi multitasking boleh, cuma jangan sampai Anda mengalami kelelahan fisik ataupun mental ya. Kalau mental ini ya burnout itu tadi yang menyerangnya ya. Kok bisa? Ya karena begitu ya, tumpukan-tumpukan itu akan menjadi akumulasi yang akan menggerogoti dari dalam. Nah, salah satu caranya supaya kita bisa menghindari nih, para perempuan menghindari kelelahan mental atau burnout atau juga rasa pengen meledak di dalam diri ini adalah dengan kita menanamkan sugesti positif ya pada pikiran.
Psikolog bilang ya, pikiran manusia itu bekerja seperti frekuensi gelombang pada sebuah radio. Jadi jangan pernah mensugesti diri kita bahwa kita akan, oh aku bakal jenuh nih, aku bakal meledak nih, aku bakal burn out. Karena alam semesta akan menangkap frekuensi pikiran negatif itu. Jadi disarankan para perempuan ini untuk selalu meyakinkan diri sebagai sosok yang kuat. Ya, walau memang tidak bisa dipungkiri, rasa lelah, sedih, capek ya, tetap harus berani diakui keberadaannya. Nah, disinilah peran dari pasangan atau keluarga ya, ketika sudah mendeteksi adanya kelelahan yang maksimal pada diri si ibu atau pasangan, beri dukungan. Enggak muluk-muluk ya yang diharapkan para perempuan atau orang-orang yang bergelar ibu ini. Ucapan terima kasih aja dari suami misalnya, itu sudah obat yang mujarab untuk segala kelelahan yang ada. Jadi jangan sampai perempuan memendam ya, dan nanti akan muncul emosi yang luar biasa. Yang ditakutkan itu saat emosi kemarahan itu muncul, mereka akan menyakiti diri sendiri atau orang lain dan merusak barang. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan dukungan ya. Dukungannya yang gak muluk-muluk ya, berupa perhatian, pertanyaan, pernyataan. Oh capek ya hari ini, istirahat ya. Atau oh gak usah banyak-banyak kerja deh bu, nanti bapak bantu. Hal-hal seperti itu sudah menjadi obat loh ya. Obat yang bisa membantu sugesti pikiran-pikiran positif para ibu dan perempuan ini bekerja. Jadi gak ada tuh celah untuk burnout, celah untuk stres ya, atau memendam kesedihan berlarut-larut yang akhirnya akan menghantam kondisi psikis atau mental ya. Jadi lebih aware lagi, karena situasi atau suasana rumah itu dipengaruhi suasana hati ibunya loh. Kalau ibunya lagi galau, lagi sedih, marah-marah, coba rasain suasana rumahnya ya kan. Ya, semangat untuk para ibu yang berkarir ya, ganda atau juga yang full ibu rumah tangga. Semuanya hebat, semuanya pahlawan, semuanya juara. Jangan kasih celah ya untuk mental kita dihantam oleh pikiran yang tidak-tidak. Semangat, kita harus isi dengan pikiran yang positif. Dan jangan takut untuk mengutarakan pendapat. Ketika ingin sesuatu dari pasangan, Pak saya maunya begini loh, Pak maunya ibu dibantu loh, Pak maunya bapak begini, sampaikan ya. Itu gunanya komunikasi dan memang penting dalam sebuah rumah tangga. Tetap di Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz.

Kita tentu bangga karena bahasa Indonesia secara resmi sudah disahkan UNESCO sebagai bahasa ke-10 yang dapat digunakan pada forum-forum berskala internasional. Selain itu, ada beberapa fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masuk 10 besar bahasa tersulit untuk dikenali. Hasil penelitian London School of Science and Technology mendapatkan bahasa Indonesia masuk dalam 10 bahasa yang paling sulit dikenali di dunia karena logat bahasa Indonesia yang cenderung lurus dan terkesan tidak memiliki irama dalam pengucapannya. Bahasa terbanyak digunakan di Wikipedia dan WordPress. Pakar bahasa Indonesia serta Wikipediawan Ivan Lanin mengatakan, Wikipedia Bahasa Indonesia kini berada di peringkat ke-26 dari 250 bahasa. Untuk tingkat Asia, Wikipedia Bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. WordPress juga mengatakan, bahasa Indonesia menjadi bahasa ketiga terbanyak yang digunakan. Menyerap banyak istilah dan kosakata bahasa asing. Bahasa Indonesia menyerap banyak istilah dan kosakata bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, Sanskerta, dan Tiongkok. Kata-kata serapan ini masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia melalui 4 tahap, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Penutur bahasa Indonesia memiliki lidah paling fleksibel. Kecenderungan lidah yang lebih fleksibel ini karena logat dan bunyi penutur bahasa Indonesia yang beragam. Hal ini menjadikan orang Indonesia lebih mudah untuk mempelajari dan berkomunikasi menggunakan bahasa asing dan mengikuti logatnya.

Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.

istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: pendengar, hai dari Monita Tahalea mengantarkan kita pada pukul 8 ini untuk segera mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Kontrol dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
3: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya, Rudy Zee. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinto mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinto mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
5: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium.